Natal Ompro 2, iya, lagu yang barusan kita dengerin bareng-bareng itu tadi adalah sebuah karya yang asik ya, dan punya vibe santai tapi tetap energik, berjudul Perm Selatan. Jadi lagu keren ini dibawakan oleh grup musik bernama Gubuk Derita. Dan menariknya nih, Natal Ompro 2, ya, mereka ini merupakan salah satu grup musik hasil program inkubasi kreatif Kemenekraf di Merauke, yang akhirnya sukses merilis single perdana mereka yang super segar ini. Kalau misalnya kita kulik cerita di balik lagunya, Natal Ompro 2, Perm Selatan ini mengisahi tentang rasa kekaguman kepada seorang perempuan cantik yang berasal dari Papua Selatan. Aransemennya juga unik banget ya, karena mereka tuh memadukan genre musik reggae dan rap jadi satu kesatuan yang asik buat nemenin hari kalian. Nah, lewat karya perdananya ini, Gubuk Derita berharap banget bisa ikut lebih meramaikan dan memberi warna baru di industri musik Indonesia. Keren banget Natal Ompro 2, perpaduan reggae dan rapnya tuh benar-benar sukses banget ya, bikin suasana suasana pagi kita ini jadi makin berwarna dan penuh semangat. Sukses terus buat Gubuk Derita dengan karya-karya baru selanjutnya.

0: Virtual Asal Review 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
2: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
1: Lah, rugi dong kita.
2: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
1: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
2: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
3: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

Halo, selamat siang Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Abdiansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

Nah, teman Pro2, kalian tahu gak sih kalau misalnya di lini masa media sosial anak muda tuh lagi ramai banget ngebahas soal istilah baru dalam kamus hidup sehat mereka. Fokusnya sekarang udah bergeser nih teman Pro2, jadi bukan cuman pengen punya umur panjang secara fisik ya, tapi mereka lagi gencar banget mempopulerkan tren Joyspan. Dan inti dari tren ini adalah gimana caranya biar setiap hari yang kita jalani itu benar-benar terasa bahagia, bermakna, dan bebas dari tekanan mental nih. Jadi tren ini mendadak viral banget karena berdasarkan survei gaya hidup terbaru, sekitar 85% anak muda tuh setuju kalau standar hidup yang sukses itu diukur dari seberapa banyak rasa damai dan kebahagiaan yang mereka rasakan setiap harinya. Makanya teman Pro2 ya, sekarang tuh banyak banget yang mulai menyeimbangkan hidup, mungkin dengan cara yang simpel ya, mulai dari lebih selektif memilih lingkungan pertemanan, berani ngurangin ambisi yang bikin stres, sampai rajin beli small treats atau jajan-jajan hal kecil cuman buat apresiasi diri sendiri. Pokoknya istilahnya tuh mereka lebih milih investasi ke hal-hal yang mungkin bikin hati tenang ya bagi orang-orang yang menjalankan ini. Dan gimana nih kalau menurut kalian teman Pro2 udah mulai ngelakuin prinsip Joyspan ini belum ke keseharian kamu ya, mengutamakan kebahagiaan dan kedamaian hati, apakah sudah dilakukan atau belum ya? Nah, tapi yang penting ya teman Pro2, kalau misalnya kita mengutamakan kebahagiaan dan kedamaian hati sendiri, itu tuh penting banget lah ya intinya, biar kita tuh gak gampang lelah menjalani rutinitas dan pastinya tetap pantau terus diri kita ya, biar kalian tahu kapan kalian harus stop nih dengan hal-hal yang

Ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour With Me.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Masih bareng Sabrina Tamu Pro 2 di 92,4 FM. Dan Sabrina lihat ya, di luar harinya udah mulai panas nih. Tapi tenang aja Tamu Pro 2, kalau panas pagi itu, panas jam segini tuh masih panas sehat. Jadi buat Tamu Pro 2 yang mungkin baru mau keluar ya, gak apa-apa, aman banget. Tamu Pro 2 jangan takut hitam. Yang penting ya tetap pakai sunblocknya lah ya. Cuman untuk matahari pagi ini biasanya lebih sehat. Dan kayaknya tidak ngebuat hitam ya Tamu Pro 2, tapi jaga-jaga aja tetap pakai sunblock atau sunscreen ya. Kalau misalnya kalian mau keluar, mungkin ada yang baru mau ke CFD, mungkin ya hati-hati di jalan Tamu Pro 2, jangan lupa pakai helm dan jangan lupa mentaati peraturan lalu lintas. Dan masih bareng Sabrina sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Pastinya dengan informasi dan seputaran musik lainnya Tamu Pro 2. Dan sebenarnya mengingatkan buat Tamu Pro 2 yang mungkin rencananya mau keluar jam 8-an ya, nanti di 8.30 kita bakalan ada info cuaca barengan sama BMKG Kota Palangkaraya.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan. Kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
3: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
2: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
3: Nah iya kan, semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
2: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
3: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
2: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
3: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
2: Ah, yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
3: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

0: Info cuaca.
1: Udah pukul 8.30 nomor 2, saatnya kita informasi cuaca barengan sama BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama BMKG dan sudah terhubung bersama Prakirawan Chandra. Langsung aja kita sapa teman pro 2. Halo, selamat pagi Kak Chandra.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik Kak Chandra, boleh untuk langsung info cuacanya aja Kak.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Minggu 19 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Himbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas teman pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Chandra untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat buat teman-teman pro 2 semuanya. Sekian teman pro 2 info cuaca dari BMKG dan masih barengan sama Sabrina sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

Udah hampir pukul 9 nomor 2 dan Sabrina mengingatkan ya buat nomor 2 yang mungkin lagi di jalan atau di manapun kalian berada, lagi bersih-bersih rumah, makan, nomor 2, selamat beraktivitas apapun itu, selamat makan pagi, selamat olahraga ya, hati-hati di jalan dan hati-hati juga makannya biar enggak ketulangan nih kalau misalnya makan nasi kuning lauknya ikan hauruan. Oke, di pukul 9 Sabrina mau mengingatkan ya kalau misalnya nanti kita ada ngobrol pagi seputaran budaya dan pariwisata. Jadi buat teman berdua yang penasaran nih, kita minggu ini bakal jalan-jalan ke pulau mana ya, boleh stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih bareng Sabrina Teman Pro 2 di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Nah Teman Pro 2 ya, kalau misalnya nih di edisi ngobrol pagi hari Minggu ini ya, seputaran budaya dan pariwisata ini, kita dari kemarin tuh udah sering banget jalan-jalan virtual keliling luar pulau. Khususnya hari ini Teman Pro 2, kita gak usah terbang terlalu jauh dulu lah ya. Soalnya kota tercinta kita sendiri yaitu Palangkaraya tuh lagi punya hajatan budaya yang super meriah dan lagi rame-ramenya didatengin warga lokal maupun wisatawan luar daerah. Apalagi kalau misalnya ini tuh benar-benar kayak seru banget Teman Pro 2 ya, kayak tentang budaya gitu. Nah, intinya lah ya Teman Pro 2. Nah, apalagi kalau bukan gelaran Pesona Sebangau Fest 2026. Ini seru banget Teman Pro 2 karena festival tahunan ini diadakan langsung di kawasan wisata Kereng Bangkirai dalam rangka memperingati hari jadi Kota Palangkaraya sekaligus menyambut kemerdekaan kita. Di sini Teman Pro 2 ya, acaranya tuh dikemas pokoknya asik banget lah ya, karena memadukan harmoni pertunjukan seni budaya tradisional Dayak dengan pesona alam susur sungai khas Taman Nasional Sebangau yang pastinya eksotis nih Teman Pro 2. Enggak cuman itu, buat kalian mungkin yang hobi belanja atau berburu kuliner kreatif nih, di sana juga banyak banget stand UMKM lokal yang memamerkan kerajinan khas daerah kita. Jadi selain dapat hiburan yang estetik ya, kita juga bisa sekalian support produk-produk lokal kreatif buatan teman-teman sendiri. Nah, buat Teman Pro 2 Palangkaraya nih yang pengen tahu jadwal pertunjukan seni atau detail rangkaian acaranya sampai selesai, langsung aja meluncur dan cek informasi selengkapnya di portal resmi pemerintah Kota Palangkaraya biar enggak ketinggalan momen serunya Teman Pro 2 ya, dan update terus seputaran jadwal ini jadwal pertunjukan seninya. Bangga banget pastinya Teman Pro 2 ya, punya wisata dan budaya di daerah kita sendiri. Dan ternyata wisata dan budaya di daerah kita sendiri tuh juga punya daya tarik yang luar biasa megah. Nah, abis ini Teman Pro 2 ya, kita masih bakal lanjut ngobrolin info menarik seputaran budaya dan pariwisata. Jadi masih Teman Pro 2 masih barengan sama Sabrina. Stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih barengan sama Sabrina teman pro 2. Kalau misalnya tadi kita udah ngebahas soal pesona Sebang Fest 2026 ya. Nah, Sabrina mau ngasih info tambahan nih dari obrolan kita tadi. Jadi ada gelaran Palangkaraya Fair 2026 di halaman Gor Indoor Serbaguna, Jalan Cilik Riwut. Itu masih berlangsung meriah banget pastinya ya. Jadi buat teman pro 2 nih yang belum sempat mampir kemarin ya teman pro 2, tenang aja karena pemeran akbar ini, pameran akbar ini masih bakal terus dibuka sampai hari Selasa nanti, tepatnya tanggal 21 Juli 2026. Jadi masih banyak banget tuh waktu buat kalian agendain jalan-jalan ke sana. Nah, di sana tuh bakalan ada apa aja sih Sabrina ya? Banyak banget teman pro 2 nih, selain jadi wadahnya ribuan produk kreatif dan UMKM unggulan, kita tuh juga bisa nikmatin panggung hiburan rakyat, pertunjukan seni budaya lokal Dayak, sampai berburu kuliner otentik yang seru banget pastinya. Dan uniknya teman pro 2 ya, dan lagi rame banget dibahas, ada stand kerajinan batu alam khas Kalimantan yang dikombinasikan langsung sama aksen ala New Zealand. Gak cuma itu teman pro 2, beberapa stand dinas juga nyediain pelayanan publik langsung di tempat, plus di tempat ya, plus bagi-bagi puluhan door prize. Menariknya juga setiap harinya pasti seru nih teman pro 2, dan pasti akan selalu meriah sampai malam penutupan nanti. Jadi buat teman pro 2 yang pengen cari hiburan sore atau malam nanti, berburu barang-barang lokal yang estetik, atau sekedar pengen kulineran seru, langsung aja agendain bareng teman-teman kalian. Dan buat yang mau tahu informasi detail seputar jadwal acara hariannya ya, mungkin nanti hari ini ada pertunjukan apa sih gitu ya, langsung pantengin aja portal resmi di Media Center Pemerintah Kota Palangkaraya biar gak kudet nih sama info terbarunya teman pro 2 ya. Intinya bangga banget lah ya melihat kreativitas teman-teman UMKM kita yang ternyata udah siap bersaing di kancah internasional teman pro 2 ya. Dan buat teman pro 2 nih mungkin udah jalan ya ke Palangkaraya Fair, bisa cobain aja langsung ke Sebangau ini ya teman pro 2, Sebangau, Pesona Sebangau Fest 2026. Itu kan ada dua ya, dan kayaknya lokasinya berbeda nih teman pro 2. Jadi biar full kita selama memeriahkan hari jadi Kota Palangkaraya ini, jadi kita full untuk menjelajahi kegiatan yang sedang terjadi di kota kita. Gitu teman pro 2 ya. Dan buat teman pro 2 yang mungkin mau keluar nanti sore, hati-hati di jalan tentunya, karena pasti agak lumayan padat nih nanti ya. Jadi perlu hati-hati, dan bukan perlu lagi, kayaknya emang harus ekstra hati-hati ya kalau udah ada kegiatan seperti ini, dan tetap menjaga kenyamanan lingkungan sekitar kita.
1: Tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

hampir pukul 10 teman berdua waktu Indonesia Barat. Saatnya kita move ke jam 10 ya. Saatnya Sabrina pamit, maksudnya dari ruang udara siaran kalian. Terima kasih yang udah dengerin dari pukul 5 sampai sekarang hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan teman berdua semuanya ya, sekali lagi ini dilihat-lihat cuacanya berangin teman berdua ya, tapi semoga tidak ada hujan atau apapun itulah ya. Oke, sekian teman berdua dari Sabrina. Terima kasih, bye-bye.

nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Ini Rin, kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk perut ini. Bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling bumi cimol.
4: Ini kok enak banget ya, Rin? Ada ini merek apa sih?
3: Dari luar pasti nih. Pasti udah pasti.
2: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget. Aku jipluk lagi. Kemasannya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya? Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
6: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

95.2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi kita udah puterin Cegil dari Purwani, yang request dari Purwani. Terus ada juga Tams yang request dan Cell on 7 nih teman Pro 2. Selanjutnya bakal aku puterin lagu di ujung minggunya Mesaira yang di request sama B ya, teman Pro 2, yang masih stay tune di TikTok kita di @rri_pro2 Banjarmasin nih. Selanjutnya ada You, Lenny, di request sama Bubble nih. Jadi buat teman Pro 2 yang kalau masih mau request release, bisa silakan di WhatsApp kita di 0811-5111-1420 atau juga di TikTok kita di @rri_pro2 Banjarmasin.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah, yang benar?
3: Iya, benar.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Enggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
4: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
5: Saring sebelum sharing.

95.2 Radio Banyu Masin, teman terbaik kamu nih, teman produser. Selanjutnya nih ada requestnya Sweet Deep Disposition yang di request sama Lara nih, teman produser, di WhatsApp kita ya. Dari The Temper Trap. Terus selanjutnya ada Sumpah Matinya Rio Last Card nih, teman produser, yang di request sama Kasria selalu. Langsung saja kita putarkan lagunya. Tapi by the way, semoga hari kalian semoga selalu seperti nama Kasria ini, Sria selalu.

0: Kudus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apa?

cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

102.2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro2. Tadi kita udah puterin lagunya Sumpah Material Escort yang di request sama Seru ya, selalu nih teman Pro2. Selanjutnya ada nih yang request lagu All Window dari The Chainmonkers. Yang request itu Pian yang masih stay tune terus di TikTok kita nih @RRI_Pro2Banjarmasin. Selanjutnya ada lagu Jagat Rasa yang di request sama 1, 2, 3 nih. Langsung saja kita

0: mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
1: Pak, bangun Pak. Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
2: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
3: Ikan bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa Pak Ahi? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja. Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Ambil 100 orang pang yang membuang. Kayak Pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
4: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
3: Eh.

FM Perduan dan Banjir Masin, teman terbaik kamu, teman perempuan nih. Jangan cuma update skor dari media sosial, tapi rasakan langsung euforia dari Piala Dunia 2026 dan nonton bareng dan dengar bareng bola gembira di halaman RRI Banjir Masin. Tanggal kemarin kita udah muterin Piala Dunia itu dari tanggal 15 sampai 16 Juli dan berlanjut pada malam subuh tadi nih, tepatnya pada 19 sampai 20 Juli. Pada tengah malam hari ini juga ada nih di halaman RRI Banjir Masin. Dan yang paling penting nih, acara ini tuh gratis teman Perdua. Yuk ajak semuanya teman kalian dan pakai jersey terbaik kalian nih. Ramaikan keseruan nonton dan dengar bareng Piala Dunia bersama RRI Banjarmasin. Jadilah bagian dari euforianya teman Perdua.

0: Mania 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Pro 2, Liquid.

95.7 Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya tadi nih teman-teman belum aku sampaikan yang request tadi, ada requestannya siapa tadi? Ada requestannya Pia terus sama Wanturi di Jagat Rasa. Terus selanjutnya tadi ada siapa? Ada Hacunya yang di request sama Mai dan Nanang di WhatsApp kita ya, yang semoga dia dengerin di RRI digital nih teman-teman. Selanjutnya ada lagu That's Hilarious Charlie Puth yang di request sama Nian. Terus ada Bayang Cinta Yang Lalu nih yang di request sama Purnama ya, masih stay tune di TikTok kita. Langsung saja kita putar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
2: Dari tadi liatin depan laptop terus. Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu dok, gelar.

FM Pro 2 Radio Banyumasin, teman terbaik kamu. Lagu selanjutnya ini ada dari 1000 tahun lamanya Request Tulus nih, menutup request time kita. Selanjutnya ini akan ada Just Music ya teman Pro 2. Habis itu baru ada Pro 2 Sport sama Pro 2 Entertain. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 Radio Banyumasin, teman terbaik kamu.

0: Berdamai dengan Esensi Buku.
1: Buku Berdamai dengan Takdir merupakan salah satu buku seri motivasi karya Sony Adams yang mulai dirilis pada akhir tahun 2019 lalu. Buku keluaran Psikologi Corner ini merupakan satu dari banyak seri motivasi dan pengembangan diri. Berdamai dengan Takdir merupakan satu dari sekian banyak buku yang telah ditulisnya. Sony dapat dikatakan sudah sangat handal dalam menuangkan opininya seputar kehidupan dan pengembangan diri. Terbukti dari sejumlah buku motivasi yang ditulis olehnya. Dia sendiri juga acap kali menjadi narasumber pada podcast-podcast ternama di sebuah kanal musik dan podcast, seperti yang sering diunggahnya dalam post Instagram milik penulis. Berdamai dengan Takdir adalah buku pengembangan diri yang membahas caranya mengubah sudut pandang kita terhadap takdir yang harus dihadapi. Takdir mungkin merupakan ketidakpastian yang akan selalu ada dan menjadi bagian dari misteri kehidupan. Namun, satu hal yang pasti adalah kita selalu memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan jalan mana yang akan dipilih untuk melanjutkan hidup, dan itu merupakan bagian dari takdir. Akan tetapi hal ini seharusnya tidak menjadi perhatian kita, melainkan manusia seharusnya lebih menitikberatkan fokus terhadap hal-hal yang jauh nyata, seperti upaya meningkatkan kualitas diri. Seperti yang dipaparkan Sony Adams dalam buku ini, manusia kebanyakan sibuk memikirkan takdir mereka yang kadang penuh penyesalan, membuat kita menjadi sering tenggelam dalam pengandaian yang tidak akan ada habisnya. Sony mengingatkan kita untuk mengalihkan fokus secara pada usaha dan prakteknya dalam melakukan pengembangan diri. Seperti mencoba melihat sisi baik dari segala hal yang telah dimiliki, menjadikan kekurangan menjadi daya tarik. Apabila kita mampu merubah pola pikir ke arah yang jauh lebih positif dan memaknai sisi baik dari segala hal, maka akan kecil kemungkinannya untuk kita tenggelam dalam pemikiran yang hanya menghambat diri untuk maju. Manusia tidak pernah tahu seperti apa sebenarnya garis takdir mereka, tapi dari ketidaktahuan tersebutnya membuat manusia mampu berpikir kreatif dan inovatif. Hal yang tidak pasti sekalipun seharusnya mampu menjadi motivasi kita untuk terus berusaha memperbaiki dan berdamai dengan takdir. Lewat bukunya, Sony Adams mengajak kita untuk terus bersyukur dan mengambil sisi baiknya dari setiap perkara dalam hidup kita. Sebab kita tidak akan pernah tahu kapan takdir akan berubah. Demikian esensi buku Berdamai dengan Takdir, karya Sony Adams.
2: Santai siang.

0: sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Bener sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia.
2: Dani.
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Parah, makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku gak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu

bicara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.

penting sekarang kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

0: nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
1: Iya.
0: Lia?
2: Dani?
0: Lagi sendiri ya?
2: Iya, lagi nunggu dijemput.
0: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
0: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Iya. Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma tahu

Minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.

merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama dan jadilah pelapor keselamatan berlaku.

95,2 FM, Eri Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman kedua, sudah saatnya kita dengarkan bersama Kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Ramadan di Indonesia rasanya belum lengkap tanpa berburu takjil. Dari kolak manis, es buah, bubur sumsum, sampai kue tradisional, semua jadi penanda waktu berbuka puasa. Takjil mudah ditemui di pasar Ramadan, masjid, hingga dibagikan gratis di pinggir jalan. Tapi, tahukah kamu dari mana sebenarnya kata takjil berasal? Secara etimologi, takjil berasal dari bahasa Arab, dari kata ajala yang berarti mempercepat. Dalam konteks puasa, takjil bermakna menyegerakan berbuka setelah matahari terbenam, biasanya dengan hidangan ringan. Lebih dari sekedar makanan, takjil punya nilai sosial yang kuat. Tradisi berbagi takjil mencerminkan kepedulian, kebersamaan, dan semangat saling berbagi di bulan suci. Karena itulah, takjil bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang makna dan kebersamaan Ramadan.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap

salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan

satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.

kamu masih bersama Pro 2. Terbaik kamu.

Penampungan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam.

memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

107,2 Radio Bacar Masih teman terbaik kamu. Selamat siang teman-teman. Setelah tadi ada jazz musik dan ada sholat ya, sholat zuhur bagi wilayah Banjir Masin dan sekitarnya. Selanjutnya nih, di siang hari yang cerah ini bersama Geisha. Balik lagi bersama Geisha yang bakal nemenin kalian sampai jam 3 sore nanti. Kita bakalan ada kali ini dari jam 1 sampai jam 2 nanti kita bakal ada Pro 2 Sport nih tentang, kita bakal ngebahas building mungkin dan juga bahas yang ada di internasional juga mungkin. Tapi nih sebelum kita membahas yang lain ini, aku mau sedikit informasi tentang Piala Dunia malam tadi nih. Katanya nih kabar mendebarkan datang dari laga perebutan tempat 3 Piala Dunia 2026 nih yang berlangsung subuh tadi di Stadion Hard Rock di Miami. Tapi kalau kalian mau nonton bisa di RRI ya teman-teman. Drama ini 10 gol tercipta saat timnas Inggris sukses menumbangkan Prancis dengan skor spektakuler 6-4. Skuad asuhan Thomas Tuchel tampil dengan dominan sejak awal laga dan sempat memimpin telak nih 4-0 nih teman-teman di babak pertama. Salah satunya berkat tandukan tajam nih Ezri Konsa memanfaatkan umpan sepak pojok Declan Rice nih. Bintang kemenangan The Three Lions subuh tadi jatuh kepada Bukayo Saka yang tampil menggila saat terhen hat-trick nih teman-teman. Termasuk eksekusi penalti dingin yang di menit 87 nih, meski Prancis sempat memberikan perlawanan sengit di babak kedua ya melalui golnya dari Kylian Mbappe nih, gol telat Jude Bellingham juga di masa injury time akhirnya mengunci medali perunggu bagi Inggris nih teman-teman. Kemenangan ini juga sekaligus penutup yang manis bagi Inggris sebelum kita akan menyambut laga puncak final ideal Spanyol melawan Argentina yang akan disiarkan langsung nih besok subuh pukul 2 dini hari WIB. Tapi kalau di kita berarti jam 3 nih teman-teman. Kalian kalau menonton Piala Dunia ini bisa banget nih nonton bareng dan dengar bareng di RRI Banjarmasin dan itu gratis sih teman-teman. Jadi langsung aja datang ke RRI, nanti kita nonton bareng.

0: Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, mainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

FM Pradwara Rewa jelasin teman-teman kamu. Setelah tadi kita udah bahas nih teman-teman berdua tentang sepak bola ya, gak cuma sepak bola dan Piala Dunia yang lagi menyala nih, tapi di lintasan balap F1 GP nih, Belgia juga jadi ada sejarah baru yang superman baru nih teman-teman berdua. Katanya pembalap Rocky Mercedes Kim Antonelli juga bikin sukses nih gebrakan dengan merebut pole position. Bocah ajaib ini mencatat waktu nih 1 menit 44 detik 361 detik dengan sukses ngekarpet Max Verstappen di posisi kedua. Antonelli juga benar-benar gacor karena sukses nih jadi pembalap muda pertama yang dapat pole di tempat sirkuit yang paling ikonik F1 nih teman-teman. Sementara itu nasib apes juga melanda nih Lando Norris yang harus pasrah meloroti posisi ke-13 karena kena penalti nih teman-teman.

0: Badan Kesehatan Dunia atau WHO disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor risiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor risiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Mana aja kamu?
2: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
2: Ya elah, slow aja kali, Mak. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Radio FM Pro 2 Radio. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas tentang Piala Dunia, terus sama MotoGP nih, nah, teman Pro 2. Selanjutnya nih, ada kabar yang paling gacor yang datang dari lintasan Rally Estonia. Karena pembalap andalan Toyota Gazoo nih, Gazoo Racing adalah Sami Pazari. Katanya nih, baru aja bikin geger setelah mendominasi total hari pertama balapan nih. Katanya nih, dia menggunakan mobil andalannya, yaitu Toyota GR Yaris Rally 1 nih, teman Pro 2. Katanya nih, bocah ini juga nih, langsung menyala-nyala abangku nih, dan menyapu bersih kemenangan di seluruh 7 stage nih. Awal tanpa sisa, katanya juga dia performanya tuh gila banget, dan vibes-nya mirip banget sama sang juara bertahan, yaitu Kauppurevon Pera. Ini perempuan dominasi mutlak pelajari juga sukses nih bikin rival berat seperti Oliver Solberg dan Adrian Vormaak ketar-ketir di belakangnya. Sementara nasib apes nih justru menimpa sang pemimpin klasemen, yaitu adalah Elvin Evans yang pakai KO nih dan terdampar jauh di posisi ke-9. Fix hari pertama ini benar-benar jadi panggungnya nih. Pajari juga jadi dipantau terus nih bareng aku, karena balapan ini dipastikan bakal menjadi panas dan penuh plot twist. Aku tunggu kabar-kabar Pajari selanjutnya ya. Kita tunggu ya teman-teman berdua.

0: pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiyum. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiyum, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiyum, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiyum memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm, dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahat

Selamat datang FM Pro 2 hari Banjarmasin. Teman terbaik kamu. Selamat siang nih teman-teman, masih bareng aku Gaisa. Sampai nanti kita jam 2 kita tetap bakal bahas tentang Pro 2 Sport nih ya teman-teman. Tadi aku udah bahas tentang Piala Dunia MotoGP, terus tentang apa tadi yang di atas aku tentang banyak lagi teman aku yang udah bahas ya. Terus selanjutnya nih ada dari apa ya, ada para pencinta bola tanah air nih, siap-siap ya, karena E-Language baru saja rilis kebijakan yang benar-benar out of the box nih, dan bikin kompetisi sepak bola kita tuh makin gacor nih. Fix ya jadwal kick-off championship alias Liga 2 musim 2026 dan 2026 sampai 2027 resmi dibajuin jadi tanggal 21 September 2026 nih. Pada tahun ini nih tinggal berapa bulan lagi, tinggal 2 bulan aja nih lagi teman-teman, demi menyelesaikan agenda nasional kita sama kalender internasional nih, biar gak saling tabrakan katanya teman-teman. Gak cuma itu nih, biar atmosfernya makin membara dan intensitasnya gak kendor nih, bakal ada turnamen yang baru bertajuk Leage Cup nih teman-teman. Ada yang siap gak? Yang siap digulirkan mulai 3 November nanti buat memperpadatkan jadwal kompetisi nih. Kebijakan ini juga dijelaskan bikin para pemain harus selalu mode on fire nih teman Pro 2. Jadi menurut kalian nih teman Pro 2, klub mana nih yang bakal langsung tancap gas dan menyala abangku di laga perdana nanti nih teman Pro 2? Aku sih siapa ya, aku sih tidak tahu ya, aku tapi bakalan ngikutin nih

penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain pertahanan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik.

0: WFM.
1: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk purut ini, bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling bumbu cimol. Luar pasti nih, pasti lo pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius?

95,2 FM Prodo RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Prodo. Aku pengen ngingetin lagi nih buat teman Prodo yang cuma update scroll dari skor tuh dari media sosial aja, jangan ya teman Prodo, tapi rasakan langsung euforia Piala Dunia 2026 dalam nonton bareng dan dengar bareng bola gembira di halaman RRI Banjarmasin. Pada tanggal 15 dan 16 Juli kemarin tuh udah kita tonton bareng dan dengar bareng nih, dan berlanjut lagi pada kemarin, bukan pada kemarin, pada hari ini subuh tadi di tanggal 19 sampai tanggal 20 dini hari ya, malam ini ya teman-teman, di halaman RRI Banjarmasin nih teman-teman. Dan paling penting nih, acara ini tuh gratis teman-teman. Yuk ajak semua nih pakai jersey terbalik kalian, terbaik kainan, ramaikan keseruan nonton dan dengarkan Piala Dunia barengan RRI Banjarmasin nih teman-teman. Itu aja sih dari Pro 2 Sport kali ini ya teman-teman, bareng Geisa. Selanjutnya bakal ada Pro 2 Entertain nih bareng Geisa. Kita bukan ngebahas gosip-gosip ya teman-teman, tapi keseruan-keseruan yang ada di dunia maya nih teman-teman. Jadi balik lagi nih di Piala Dunia, jadilah bagian-bagian dari euforia Piala Dunianya, dan bisa tonton di RRI Banjarmasin.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah, yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. 5. Mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillah, Muhammad FM Pro 2 Radio Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Sudah jam 2 siang nih, saatnya apa teman Pro 2? Saatnya Pro 2 entertain masih di sampai siang bersama Gaisa nih teman Pro 2. Ada apa nih Gaisa? Kita bakal ngomongin bukan gosip artis-artis atau apapun itu, bukan ya teman Pro 2. Kita bakal bahas tentang film-film yang bakal akan tayang nih di layar lebar ataupun di streaming ya nih teman-teman, atau juga dari K-pop, K-pop idol, atau mungkin mau ngerilis single, atau juga dari film-film yang sudah ada di lebar nih, info-info baru. Kita bakal bahas seperti itu, bukan tentang gosip. Jadi kalau kalian nungguin tidak ya teman-teman, tapi kita bakal bahas tentang dunia entertain, all about dunia entertain. Jadi jangan mana-mana teman-teman, tetap keep stay tune di Pro 2 RRI Banjarmasin. Terima kasih bersama Gaisa.

0: Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui pembangunan fisik, penguatan sistem, serta peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Peran mitigasi sangat penting dalam menekan dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi. Dengan adanya langkah-langkah mitigasi yang tepat, kerugian jiwa dan materi dapat diminimalkan, serta proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Tujuan utama dari mitigasi bencana antara lain mengurangi dampak terhadap penduduk, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat agar dapat hidup dan bekerja dengan aman di wilayah rawan bencana. Melalui kegiatan mitigasi, masyarakat diharapkan memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Edukasi dan latihan kesiapsiagaan dapat membantu masyarakat bertindak cepat dan tepat sehingga risiko korban dapat ditekan sekecil mungkin. Tetap waspada terhadap potensi bencana di sekitar kita. Ikuti arahan pihak berwenang saat terjadi bencana dan segera periksa ke fasilitas kesehatan yang aman jika mengalami cedera atau gejala penyakit. Bersama kita wujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.
1: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Masih bareng aku guys, saya di Pro 2 RRI Banjarmasin. Terima kasih. Gimana nih kabar kalian nih di siang hari ini setelah weekend dari pagi? Mungkin ada kalian ada dari kondangan atau gimana? Apakah aman terkendali? Dan semoga tuh aman terkendali ya, dan gak ada lagi nih terjebak dalam overthinking ya. Kok overthinking nih guys? Karena nih biasanya setelah kita berkegiatan tuh kita berpikir-pikir kayak aku kok gini. Jangan ya. Tapi daripada kita overthinking, bakal Geisha temanin nih dengan info-info entertainment. Sekarang Geisha punya info yang dijamin bikin radar K-drama langsung screaming nih teman-teman. Siap-siap ya, karena ini benar-benar definisi kejutan visual yang gak main-main sih. Katanya artis aktris cantik Park Ji Yoon nih lagi diincar buat main drama baru bareng aktor legend kesayangan kita semua, itu Lee Jong Suk nih. Yes, kalian bisa dengar Lee Jong Suk base back nih teman-teman. Judul dramanya itu Paradise nih. Genrenya chemistry kriminal yang pastinya bikin kita tuh ikutan mikir keras nih. Plot twistnya apa ya? Park Ji Hyun juga dikabarkan bakal jadi polisi yang super badass nih, sedangkan Lee Jong Suk bakal jadi jurnalis. Kebayang gak sih? Chemistry mereka ini berdua bakal semenyal apa di layar gitu teman-teman. Mana yang digarap drama itu tim di balik layar Beyond Evil sama Startup. Wah, itu dua-dua filmnya keren banget ya teman-teman. Aku sih pribadi nonton sendiri ya. Nonton ya, gimana teman-teman? Nonton gak sih? Jadi secara kualitas ini drama pasti no debat, bakalan seru abis ya teman-teman. Meskipun status mereka udah berdua masih di tahap review atau mempertimbangkan peran ini, tapi netizen udah pada gak sabar dan langsung excited banget nih di media sosial. Aku sih pribadi sih manifesting banget ya, semoga mereka berdua fix nih ambil proyek ini. Nah, menurut kalian gimana nih teman-teman? Setuju gak sih Park Ji Hyun dipasangkan sama Lee Jong Suk nih teman-teman?

0: bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%. Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Saya Haji Muhammad Jamin Air, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Boros amat men nyemprotnya.
3: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M+.
3: 3M+. Marebu 550.
2: Duit wae, gue dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M+ itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
3: Oh gitu, ya udah tuh sekarang Aa ikut Neng.
2: Kemana?
3: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

95.2 Pro 2 dari Banjarmasin. Teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi nih bersama Geisha di Pro 2. Ya masih teman Pro 2. Teman Pro 2 nih kali ini berita kali ini nih aku bawa kabar yang super gembira buat kalian yang pencinta film action nih dan para gamer sejati. Siap-siap pasang alarm karena turnamen yang paling mematikan sedunia bakal mendarat di layar gadget kalian nih. Katanya nih film Mortal Kombat 2 baru aja resmi mengumumkan tanggal tayang mereka di platform streaming HBO Max nih. Catat baik-baik ya nih teman-teman. Film ini bakal mulai streaming global pada tanggal 24 Juli 2026 nih teman-teman. Bentar lagi nih, beberapa hari lagi, tinggal 5 hari lagi nih teman-teman. Gak pakai lama ya teman-teman. Bentar banget lagi nih. Buat yang belum tahu nih, Squall ini bakal melanjutkan perjuangan para pertanding Eternal yang harus berhadapan sama pasukan Outworld pimpinan Shao Kahn. Serunya lagi nih, karakter legendaris yang paling ditunggu-tunggu yaitu Johnny Cage yang diperankan oleh Carl Urban akhirnya muncul dan ikutan gabung nih teman-teman. Oh iya nih, aktor kebanggaan kita Josh Salim nih juga dipastikan comeback lagi sebagai Sub-Zero loh teman-teman. Wow, kebayang dong gimana pecahnya dan brutalnya aksi baku hantam di film ini nanti nih, secara kualitas grafis nih dan aksi pertarungannya. Ini film udah pasti udah debat bakalan keren parah nih teman-teman. Wah, kalau menurut kalian gimana nih teman-teman? Siapa nih karakter favorit kalian di Mortal Kombat yang kalian

0: untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, habis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.

Radio FM Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Produa. Balik lagi bersama Bisa nih, masih selalu Bisa ya teman Produa. Ada berita lagi nih, katanya studio sutradara dari jenius nih Christopher Nolan nih benar-benar gak ada habisnya nih ya teman-teman gue, buat bikin kita semua tuh takjub deh. Film terbaru yang mengangkat kisah epic Yuri Kumar The Odyssey baru aja resmi tayang nih dan langsung mendominasi box office di dunia secara brutal nih teman-teman. Bayangin aja nih, baru sesi pemutaran pentinjauan alias preview doang nih, sebenarnya udah sukses meraup pendapatan sebesar 315,7 miliar nih. Angka fantastis banget nih, otomatis memecahkan rekor sebagai pembuka awal sepanjang tahun 2026 nih teman-teman. Bahkan film ini tuh populer sekelas Toy Story nih teman, Toy Story 5 yang baru aja langsung digeser langsung nih teman-teman. Gokil banget kan, mendebat banget sih kalau ini bakal jadi salah satu mahakarya yang terbesar di terbesarnya Nolan nih. Nah teman kedua, selain karena nama studio besar nih yang bikin film super hype ini, adalah deretan aktor papan atas yang ikutan main, mulai dari Matt Damon, Tom Holland, Annie Hathaway, sampai Zendaya yang ngumpul semua di sini. Tambah lagi nih, ini adalah film yang pertama di dunia yang seluruhnya diambil menggunakan kamera look IMAX nih. Kebayang gak sih kualitas visualnya bakal sememanjakan apa di mata. Di Indonesia sendiri antusiasnya juga gila-gila banget dan langsung merajalela bioskop ilokal tanah air semenjak hari pertama rilis. Nah menurut teman-teman gimana nih? Apakah kalian udah curi-curi waktu buat nonton film ini ke bioskop pas weekend hari ini atau kemarin nih? Atau nanti bakal nonton tuh pas weekday gitu supaya sepi nih?

0: kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Dalam 300 meter lagi, belok kiri.
2: Oke, Mbak, petunjuk arah. 300 meter lagi, belok kiri.
1: 100 meter lagi, putar kanan.
2: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
1: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
2: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Sekarang kemana lagi nih kita nih?
3: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
4: Malu bertanya, sesat di jalan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kau nih, teman Pro 2, balik lagi bersama Gaisa di Pro 2 Entertain. Tetap kita tetap bareng sama Gaisa di Pro 2 Entertain. Sekarang Gaisa bakalan bawa berita lagi terakhir nih, berita terakhir di Pro 2 Entertain, dan berita terakhir yang Gaisa bawa di segmen Santai Siang nih. Katanya nih teman Pro 2, khususnya para K-popers dan Sound Indonesia nih, siap-siap buat screaming bareng nih festival Queen kesayangan kita semua nih, Tiffany Young dan Girls Generation. Baru aja bawa kabar yang benar-benar bikin gempar di jagat media sosial nih. Yes, demi merayakan 10 tahun perjalanan karirnya nih, karir solonya, Tiffany akan merilis lah full album solo perdananya yang dikasih judul Age of Calm pada 20 Agustus 2026 nanti nih teman-teman. Gak main-main nih, katanya album ini bakalan berisi 11 lagu dan Tiffany terlibat langsung mulai dari konsep, visual, sampai alur cerita video musiknya loh. Definisi yang musisi jenius banget, no debat nih teman-teman. Tapi kejutan yang paling pecahnya tuh gak sampai situ aja ternyata nih teman-teman. Tiffany juga resmi mengumumkan rangkaian Age of Calm Tour di Asia, dan tebak apa? Jakarta resmi masuk di dalam daftar kota yang bakal didatanginya tepat pada hari Sabtu 19 September 2026 nih. Nah, siapa nih yang bakal nunggu-nunggu konsernya nih teman berdua? Itu aja sih dari Gaisa. Terima kasih udah teman Gaisa di Santai Siang dari jam 10 tadi sampai jam 3. Selanjutnya bakal ada Sore Ceria yang ditemani oleh Linda ya teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Entertain. Pro 2 RRI Banjarmasin.

0: Ini ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi motok tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya. Ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, kok males.
1: Number 20.

0: FM Nasional lagi. Sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga pasti kayak ngerasa, Nuka ini suara

0: Aduh, ini beneran ngaco sih, tapi emang suaranya bagus banget muka tuh. Kayaknya gak butuh power yang berlebihan, tapi didengarnya enak gitu. Ih, sih ngerti banget ya si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 60.

0: distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau gak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20, ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

sebelah tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan senang dengar suara mulai. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu Siti yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuma ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow. Harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan, ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa.

0: sound seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama Keisha Lawn Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: menjadi 2, naik 2 peringkat dari posisi 9 di lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4 naik 1 peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

karena dia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita nggak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi, we'll see. Tapi yang jelas di posisi 2

posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selina Gubris dan Adi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Sambal Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Demam Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 by Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabu Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Kenangan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Rahim Laode

0: support Pamungkas Emotion My Music, Tarel Bilal, Sanider, Tulus Company, Anti-Normal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga orang pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa di Produ FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivoncor Median.
0: Info Pro 2.
1: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen. Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
0: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

di hari Minggu ini. Seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua,

0: masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Timms dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: ke-13 baru memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk, ada Sina Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sia Spiro

0: dengan Die on This Hill. Di peringkat kelima ada Taylor Swift dengan Offline. Di peringkat keempat ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 Pro 2, teman terbaik kamu. Kita kembali lagi di program Pro 2 sore ini ya. Baiklah teman Pro 2, tadi kamu udah dengerin Tafis 20 Mancanegara ya, dari Pro 2 Jakarta. Saat lagi kita akan dengarkan Artist of the Week minggu ini. Siapakah dia? Yuk dengerin terus aja.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: ketemu lagi di Artist of the Week. Satu jam ke depan, suara dari seorang penyanyi ya. Kita bakal dengerin suara serak basah yang powerful, tapi sekaligus bisa bikin hati kamu meleleh sore ini. Mari kita sambut rocker muda kebanggaan kita semua, Roni Parulia. Ya, teman Pro 2, Roni ini dia lahir pada 9 Juni 2001 ya, sebelum namanya meledak lewat ajang Indonesian Idol 2023. Roni udah kenyang makan asam garam ya di panggung musik. Dia sudah menyanyi sejak kecil, mulai dari gabung grup vokal anak-anak, festival vokal juga dia ikutin. Sampai kemana? Sampai keliling bernyanyi dari kafe ke kafe. Wah, mental panggungnya yang kuat itu dibentuk oleh jam terbang yang tinggi pastinya ya. Mungkin teman Bro 2 juga salah satu penyanyi yang sering ya di kafe-kafe menunjukkan suara, aksinya. Oke, jadi berjuang terus ya meraih mimpi dan impian. Sudah dibuka dengan judulnya Sepenuh Hati. Bukan matahari bila tak melindungi. Wah, bukan pacar ya kalau kamu gak ngelindungi, ngasih perhatian sama pacar kamu ya. Saat si dia minta jemput, kamu sibuk. Ya udah, kita gak ngebahas itu. Kita ngomongin tentang lagu ya, dari Roni Parulian ya. Terkemana-mana lagi nih. Oke, yuk kita lanjut lagi dengerin lagunya. Tapi sebelum itu ada yang lewat dulu.
1: Jok, aku mau nyari info. Mending googling atau baca buku ya?
2: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
1: Tapi kan di internet semua ada.
2: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Bener juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: teman berdua, kita masih dengerin program Artist of the Week bareng Roni Parulian. Nah, kalau ngomongin lagu Mengapa yang dibawakan sama Roni ini tuh adalah sebuah masterpiece debut yang benar-benar genius ya. Lagu ini dirilis di akhir tahun 2023 yang diciptakan oleh Mario G. Clau. Dan emang langsung berhasil menesatkan nama Roni ini sebagai solois pria papan atas di industri musik tanah air. Yuk coba kita bedah lebih dalam esensi dan fakta di balik lagu yang sempat merajai berbagai chart musik digital, termasuk di Top 20 Indonesia Pro 2 Palangkaraya dan juga Pro 2 seluruh Indonesia. Emang gitu. Nah, lagu Mengapa ini menceritakan tentang rasa sakit, kebingungan, dan kekecewaan yang mendalam dari seseorang yang dicintainya karena dikhianati atau tidak dihargai oleh pasangannya. Aku juga dulu pernah merasakan seperti lagu ini. Teman Pro 2 juga mungkin begitu ya. Dari liriknya, kita balik lagi ke lirik lagu ini, menggambarkan sebuah pertanyaan besar. Mengapa kalau sudah tidak dicinta, kalau sudah tidak cinta juga harusnya memulainya dari awal dan memberikan harapan palsu. Ya, kayaknya berat juga sih. Tapi ini gini teman Pro 2, hebatnya sih lagu ini tuh meskipun bertemakan patah hati dan galau, aransemen dari musik pop rock yang megah ini membuat lagu ini tidak terdengar cengeng ya, alih-alih sih meratap gitu ya. Tapi lagu ini malah justru terdengar seperti sebuah luapan emosi yang jujur, tegas, dan sangat bertenaga. Nah, ada mungkin muncul pertanyaan besar nih, kenapa sih lagu ini bisa sukses ya? Jawabannya sih adalah pada kecocokan lagunya dengan karakter penyanyinya sendiri. Serak basah yang mahal. Bilang pada mereka. Wah, jadi di bagian versi awal ini Roni membawakan dengan nada rendah yang intim dan terdengar sangat terluka. Wah, kalau masuk ke bagian lirik lagu yang lain itu ada juga bahwa si Roni ini mengeluarkan tarikan suara tingginya ya, yang penuh bertenaga ya, kontras antara bagian awal yang lembut dan bagian akhir yang menggelegar, inilah yang bikin pendengar otomatis tuh merinding kalau dengerin lagu ini. Yes, teman Pro 2, setuju nggak sih ya? Kalau Roni Parulian ini adalah the next Pirsa. Pirsa, gimana nih kalau ngebandingin ya? Roni Parulian versus Pirsa. Wah, itu aku sih ya. Setiap orang pendapatnya berbeda. Iya deh. Oke, sebelum aku bakal hadirkan lagi lagu dari Pirsa sampai 1 jam penuh, kamu jangan kemana-mana. Tetap stajun terus di Pro 2, teman terbaik kamu di Artist of the Weekend.
1: Artist of the Weekend, waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.

Pernah kepikiran nggak bagaimana kalau sepak bola tidak punya kartu? Pasti sudah jadi arena gulat bebas kan? Kenalkan, dua kartu di lapangan hijau. Penggunaan kartu kuning dan kartu merah diterapkan secara resmi pada Piala Dunia 1970 di Meksiko agar keputusan wasit lebih jelas dan untuk mengatasi kendala bahasa antara pemain dan wasit. Penasaran dengan kartu kuning dan kartu merah di balik lapangan hijau sepak bola? Kartu kuning tanda peringatan resmi kepada pemain atas pelanggaran berulang, tindakan tidak sportif, protes berlebihan kepada wasit, masuk atau keluar lapangan tanpa izin. Kartu merah tanda pemain harus meninggalkan area, lapangan, dan ruang permainan berakhir untukmu akibat pelanggaran berat. Tindakan kekerasan memukul, meludahi, atau menendang tanpa bola menerima dua kartu kuning dalam satu pertandingan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagu-lagu dari Roni Parulian di program Artis of the Weekend kali ini ya. Dan masih penyiar ganteng ya yang siaran, Ranap Tobing. Wah, wow. Menemani kamu di sore ini. Gimana kabarnya? Kayaknya ada yang serius banget ya kalau udah dengerin lagu dari Roni Parulian ini. Wah, hebatnya tau gak sih teman Pro 2? Dia tuh bisa membawakan musik rock yang bertenaga, tapi saat masuk ke lagu-lagu pop balada, rasanya tetap sampai ke lubuk hati. Aransemen pop rock ini Melayu modern yang dia bawakan juga ternyata sukses mengisi kekosongan solois dari pria yang berkarakter gahar di industri musik saat ini. Yes. Ada lagi nih tentang fakta menariknya ya, dari para fansnya yang biasa akrab disapa Weroni. Hai Weroni yang ada di seluruh Indonesia dan Palangkaraya khususnya. Ha, fansnya penyanyi yang satu ini pasti tahu kalau Roni ini aslinya punya bakat jadi pelawak. Wow. Ya, di belakang panggung dia tuh sering banget bertingkah kocak, jahil ke sesama teman musisi, terutama geng idolnya, dan punya tawa khas yang nular. Jadi jangan heran ya kalau lihat interview Roni, suasana itu pasti ramai banget karena banyolan spontannya. Kamu bisa ngebayangin kan ya, kalau ada teman kamu tuh suka ngebayol, suka bercanda, kayaknya asik aja kan ya. Dari A sampai Z ya, dari beberapa jam ngomongnya ya gak nyambung tapi asik gitu, bawanya ketawa. Daripada ada yang serius aja gitu ya ngomongnya, bikin kita bosan, boring, ngantuk dan mau cepat pergi aja, kayaknya gitu kan. Oke, lagu-lagu dari Roni Parulian tadi udah kamu dengerin, ada yang Sepenuh Hati, udah kan? Mengapa juga apalagi nih? Seperti Pesona Sederhana. Ya. Oke, aku bakal putarin lagi lagu-lagu dari Roni Parulian, teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pemilihan 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Jadi begini, Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
5: Artis of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.

mengulik perjalanan hidup dan karya indah dari Roni Parulian. Ya, dari dia kita belajar bahwa karakter yang kuat dan mental pantang menyerah ini adalah kunci untuk bertahan di industri musik ya. Jadi terima kasih buat teman Pro 2 yang udah mendengarkan Artist of the Weekend bareng Roni Parulian. Tentunya Rana Tobing masih menemani kamu. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya. Ini dia lagu terakhir menutup program Artist of the Weekend kali ini. Ini dia Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

0: Oke, teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Lagu dari Askai, Tanpa Cinta. Ya, mau harus dibilang bagaimana lagi kalau sudah enggak cinta, enggak sayang. Ya, kita harus relakan saja dia pergi ya, entah kemana. Oke, sore ini buat teman berdua mungkin lagi dengerin radio di dalam mobil ya, sedang berkendara, hati-hati di jalan ya, jaga keselamatan kamu ya, jangan main HP ya. Karena kalau main handphone tuh di jalan, kamu sebagai pengemudinya ini bisa mengganggu konsentrasi ya. Oke, jadi jangan sampai musibah yang datang dan baru yang namanya penyesalan itu datangnya terlambat. Udah tubrukan ya, lecet dan mengalami kecelakaan, tentu ada yang harus diselesaikan, ganti rugi, yang mana yang rusak ya. Ada emosi di situ, ini yang kayaknya harus kamu hindari karena yang namanya tidak fokus saat berkendara. Oke, buat teman Pro 2 juga yang baru sampai di Palangkaraya, habis menikmati liburannya, besok balik lagi untuk kerja, sekolah, kuliah. Oke. Kalau sore kayak gini tuh pas banget buat kamu ya, bisa persiapkan segala sesuatunya buat besok hari ya. Oke, masih dengan Ranap nih menemani kamu di program Sore Ceria.
1: Saat trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan, saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
2: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
1: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
2: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan, yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
1: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
2: Saling jaga,
1: saling menghargai.

Terima kasih teman Pro 2 yang masih dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Sekarang saatnya sebelum kita dengarkan kumandang azan maghrib, kita akan dengarkan dulu ya pengajian Al-Quran yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Palangkaraya. Bila

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang kulitnya dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

larangan sombong. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat Allah.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Ya, pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, mari kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

0: bencana datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

Teman Pro 2 umat Muslim Kota Palangkaraya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya buat hari ini. Masih dengan Ranab Tobing menemani kamu di program Sore Ceria.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

lagu dari Tulus dengan singlenya Teh Hijau. Wow, keren banget ya lagunya nih. Single terbaru dari penyanyi beken ini. Mungkin buat kamu tuh jadi termotivasi. Bener gak sih? Iya, bener banget Ranap ya. Emang kalau yang namanya masalah itu ada, tapi ya kita gak usah buru-buru untuk coba biar cepat ya masalah itu tuh. Ya memang setiap dalam kehidupan itu ya semua itu berproses ya. Sama kayak lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Kalau sekarang tuh Teh Hijau tuh ada warna hijau matcha yang kamu sukai mungkin. Ya

kopi, teh hangat ya, biar makin asik melihat suasana sore ini. Nah, tadi kalau ngomongin lagu dari Tulus yang menyentuh hati lewat lagu terbarunya Teh Hijau, dari aransemen musik yang menenangkan, lagu ini mengajak kita buat semua tuh untuk berani berdamai dengan rasa hampa serta kesepian yang kerap datang di tengah kesibukan hidup. Jadi lewat analogi secangkir teh hijau, Tulus itu mengingatkan bahwa merasa lelah itu adalah manusiawi. Lelah untuk menerima masalah ya, dan mengambil jeda sejenak ini sangat penting banget untuk memulihkan jiwa. Udah, masalah itu pasti ada selagi kita masih hidup. Ya udah, nikmati secangkir teh matcha, ngopi dulu atau menikmati makanan minuman favorit kamu. Oke. Teman berdua, aku masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Semoga juga lagu-lagu yang kita hadirkan di ruang dengar kamu sore ini bisa dapat memotivasi segala apapun yang ada di dalam kehidupan kamu. Seperti lagu dari sana, mau

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

kamu. Iya. Terima kasih ya udah masih nyimak lewat RRI Digital juga nih ya. Ada Kak Siska di dimana nih, di Palangkaraya aja, lagi mau pengen nongkrong aja, dengerin radio nih. Oh yes. Salam ya buat kamu yang lagi dengerin radio. Aku punya pertanyaan, gimana sih caranya tahu kalau si dia tuh beneran tulus atau cuma sekedar ghosting aja? Waduh, pertanyaan yang sangat mendalam ya, dan relate banget sih sama kehidupan asmara anak muda zaman sekarang ya, yang penuh misteri.

gitu. Emang sih cinta itu seperti misterius, tapi kalau dia beneran tulus, dia tuh gak bakal bikin kamu tuh bingung dan penuh spekulasi setiap hari. Jadi dia tuh sebenarnya tuh bakal selalu ada ya, kalau dia tuh masih suka sama kamu. Ya, dan dia memberikan kepastian ya, tanpa kamu harus meminta atau memohon-mohon perhatian ya, sesibuknya dia. Wah, gini nih, kalau udah mau senja gitu ya, udah senja, bawaannya galau, penasaran gimananya dia. Kenapa? Karena kamu baru aja jadian, baru pacaran. Aku baru pertama kali pacaran. Ya udah, dijalani aja. Hai, selamat sore nih buatnya Kak Intan, abis olahraga nih. Lumayan 6 kali bunbes mutar keliling-keliling, gak ada ujungnya, tapi manfaatnya tuh ngerembes ya sampai ke pakaian basah ya, kena keringat. Wow, kayaknya vibesnya dapat tuh abis olahraga tuh kan, semangat, ceria lagi, udah bisa move on dari mantan. Mood baiknya ada. Itu memang benar ya, kalau habis olahraga kayak aku tuh kan sekarang tuh hobinya nge-gym. Wah. Kalau ada waktu pagi hari, kalau enggak sore hari aku santai ya, jalan sehat bareng ayang beb yang ada di rumah sama anak-anak ya kecebong. Ya mereka ikut juga olahraga gitu kan, asik kan, vibesnya dapat gitu. Yeah. Jadi buat kamu yang punya pacar ya, cowoknya malas olahraga, ayo diajak, gak apa-apa. Bunbes, bundara besar ya, sampai ke pukul 20 tuh lagi rame, pas apa ya, pukul 20 malam tuh masih rame ya, dipenuhin anak-anak muda ya, om tante buat olahraga ya, yang nggak bisa sempat di pagi hari, siang hari, ya udah malam hari pun jadi ya, keliling bundaran pakai sepatu olahraga. Wah, keren banget. Yuk teman berdua, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari Geisha, karena kamu

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

0: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: Oke, teman Pro 2, sekarang saatnya kita akan dengarkan laporan info cuaca buat esok hari ya, yang langsung disampaikan oleh prakirawan BMKG Palangkaraya. Jadi buat teman Pro 2, info cuaca ini hadir ya untuk teman Pro 2. Oke. Iya. Kita akan dengarkan ya, dan udah tersambung dari petugas atau prakirawan BMKG. Baik, selamat sore kakak.
1: Halo, selamat sore juga kak.
0: Oke, selamat sore. Silakan kakak untuk laporan info cuaca buat esok hari.
1: Iya baik kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore menjelang malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Palangkaraya berlaku esok hari Senin 20 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar kota Palangkaraya. Untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Ika yang sudah menyampaikan laporan info cuaca buat esok hari ya. Semoga bermanfaat buat teman Pro 2. Buat besok ya, kembali ngejalani aktivitas dan rutinitasnya. Tetap semangat.
2: Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
3: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
2: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
3: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

Pro 2 dari Palangkaraya masih ditemani sama aku Ranap Tobing di Sore Ceria. Baru aja nih kamu dengerin lagu dari Stephanie Putri, I Love You. Siapa sih gak kenal sama Stephanie Putri, anak dari Tante Titi DJ. Ya, pasti udah tahu dong, salah satu diva Indonesia. Wah, teman Pro 2 gak kerasa ya udah pukul 18:30. Nanti kan nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bakal dengerin sama-sama ya program spesial ya yang namanya Indonesia Pro Indie Nasional.

Indonesia. Wow. Jadi jangan sampai kamu gak dengerin ya, Indonesia Pro Indi Nasional bareng Pro 2 Jakarta. Nah teman Pro 2, kabar gembira datang dari salah satu personal girls generation, Tiffany Young, yang siap kembali menggebrak industri musik. Tiffany itu resmi mengumumkan perilisan album solo debutnya yang sudah sangat dinantikan oleh para penggemar, termasuk kamu yang lagi dengerin radio. Nah gak cuma rilis album baru, penyanyi yang berbakat ini juga bakal langsung nyapa para fans setianya lewat gelaran tur Asia dalam waktu dekat ini loh ya. Jadi ini langkah besar banget, menjadi babak baru bagi Tiffany untuk menunjukkan warna musiknya yang lebih matang dan personal secara global. Wah, siap-siap ya buat para Sound Indonesia. Semoga Jakarta ini bisa masuk dalam daftar kota yang bakal dikunjungi oleh Tiffany ya. Harapnya sih gitu. Semoga benar ya, bukan hanya mimpi.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih mendengarkan 92,4 Pro 2 teman terbaik kamu. Lagu dari siapa? It Gitaf ya, dengan judul ya Sedia Aku Sebelum Hujan. Ya, keren banget lagunya. Oke, teman Pro 2, ambisi punya tubuh ideal sebenarnya sih bagus ya, tapi jangan sampai berlebih dan malah membahayakan nyawa kita. Karena baru-baru ini seorang pemuda berusia 23 tahun di Cina dilaporkan mengalami gagal ginjal akut hingga harus menjalani cuci darah darurat akibat latihan otot kaki atau biasa anak-anak nge-gym tuh nyebut leg day yang terlalu ekstrim. Sebenarnya sih gak salah leg day-nya atau latihan otot kaki, tapi mungkin terlalu maksimal ya. Karena dokter yang menangani ini menjelaskan bahwa pemuda itu memaksimalkan diri olahraga berat di luar batas kemampuan tubuhnya yang akibatnya mengalami rhabdomyolisis, yaitu kondisi medis serius di mana jaringan otot ini hancur secara cepat. Oke, lalu masuk ke aliran darah dan menyumbat fungsi ginjal hingga kolaps. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang baru mulai rajin nge-gym kayak Rana Tobing. Nah, ingat ya, untuk selalu mengukur kemampuan diri, jangan langsung ambil porsi. Wah, itu terlalu ini banget ya, memaksakan diri sampai sesak nafas. Nah, jadi jangan langsung ambil porsi latihan yang berat. Pastikan tetap terhidrasi dengan minum air putih yang cukup selama berolahraga ekstrim. Ya, jadi itu yang harus teman Pro 2 tahu. Boleh sih nge-gym, boleh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan.

Baik. Ya baik teman Pro 2, sekarang saat kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Indonesia Pro Indie Nasional.

Indonesia atau Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu. Dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakal bercerita tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Saya setuju juga karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, artinya juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

Masih di Indonesia Pro ini, kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam, nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Amin, bye-bye.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, Pro 2 teman terbaik kamu. Hai hai hai. By the way, teman Pro 2, seperti biasa di minggu malam ada Amala yang nemenin, tapi Amala enggak sendirian. Nanti bakal ada Jen aka Jenny yang bakal nemenin kita ya. Nanti kita bakal ngobrol bareng juga teman Pro 2 selama sampai nanti pukul 12 ya, sampai tutup siaran, tapi ngobrolnya sampai jam 11 aja. By the way, teman Pro 2, seperti biasa di pukul 20 kita bakal

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, waktu udah menunjukkan pukul 20 lewat 12 menit, di mana waktunya kita akan mendengarkan cerita horor ya teman Pro 2. Di sini Jen enggak sendirian ya, karena akan ditemani sama kakak cantik. Guys, kakak cantik, ayo kakak perkenalan diri dulu.
1: Oke, hai teman Pro 2. Ini kita giliran ya Jen ya.
0: Iya.
1: Biasanya kamu jadi narsum nih, kali ini aku jadi narsum.
0: Ganti ya.
1: Benar. Support Jen teman Pro 2 karena per Agustus Jen bakal jadi penyiar Pro 2 gitu ya.
0: Yeay.
1: Jadi ada nuansa baru, ada anak bungsu lagi. Jen umur berapa sih Jen?
0: Jalan 23, Kak.
1: Ah sama, aku dulu waktu pertama kali masuk NRI juga seumuran kamu.
0: Oh,
1: aku ingat banget
0: iya, Kak.
1: Tahun 2000 waktu itu. Oke, kali ini kita ngobrolin tentang hantu ya Jin ya.
0: Iya kan, horor.
1: Iya, tanyain aku dong apa gitu.
0: Boleh, boleh.
1: Apa nih Jen?
0: Kalau ngomong soal horor nih Kak, ada gak pengalaman yang kakak alami selama kakak hidup nih?
1: Ada.
0: Apa tuh Kak?
1: Pertama kali aku ngeliat hantu.
0: Di mana tuh Kak?
1: Di kota Sampit.
0: Di Sampit?
1: Iya, jadi Sampit itu kan terkenal pernah terjadi kerusuhan yang begitu besar gitu kan.
0: Iya, aku pernah dengar.
1: Tahun 2001.
0: Oh, 2001, iya.
1: Bener, aku aslinya Banjarmasin nih Jen. Tapi orang tua aku tuh pindah tugas pekerjaan dari tahun 2007.
0: Oh, berarti lama di Sampit Kak?
1: Lama di Sampit. Oh, iya. Aku sekolah SD, SMP, SMA tuh di Sampit. Terus awalnya pindah ke Sampit itu aku seneng kan, karena wih ngerantau nih, orang tua happy banget juga ngerantau. Cuman aku tuh tiap ngomongin ke kota Sampit, teman aku yang ngedengerin gitu ya, ada dia ngedengerin langsung kayak, wah itu kotanya serem tuh gitu. Aku langsung kayak, masa sih gitu. Awalnya pindah ke sana tuh di Sampit aman-aman aja Jen, karena kan kita disediakan rumah gitu kan.
0: Oh udah disiapin ya?
1: Bener, rumahnya tuh gede banyak kamarnya. Nah pernah sih ada satu kejadian malam. Itu tuh kita dengar di malam hari itu tuh namanya kita dari Banjarmasin kan pindah ke kota Sampit tuh kayak culture shock. Yang awalnya kotanya rame, jam 12 malam masih ada banyak orang. Di Sampit tuh jam 8, jam 9 di tahun 2007 tuh masih sepi banget Jen. Bener-bener gak ada orang gitu. Sepi, karena orangnya masih sedikit kan. Waktu itu kakak masih umur 7 tahun. Nah terus kita tinggal di rumah yang gede yang banyak kamarnya itu. Kebetulan tempat kerjanya papa tuh masih nunggu teman-temannya pada datang juga. Jadi waktu papa lagi tugas malam, itu aku sama mama di rumah sama adik bertiga. Itu kita pernah dengar ada suara nangis yang terseduh-seduh cewek.
0: Oh cewek.
1: Tapi kayak pas banget, jadi dia tuh kayak pas banget ada di luar dinding gitu ya, ada di luar, tapi suaranya aja yang kedengeran,
0: wujudnya nggak ada,
1: nggak ada. Sampai mama tuh kayak bilang, coba diam, dengar nggak kata mama, kata kami. Tapi pas ada kejadian itu tuh kita tuh takut sih, cuman karena kita bertiga dalam satu ruangan, jadi kita kayak yang takut tapi seru gitu. Jadi
0: takut
1: kita
0: tapi seru.
1: Jadi toiletnya kan toilet bersama kan, jadi kita kayak beriringan untuk ke toilet bertiga. Jadi kalau misalkan yang satu pengen kencing, misalkan aku pengen kencing, mama aku sekalian juga deh, adik aku sekalian juga, jadi gak
0: ikut.
1: Bener. Sampai kami nggak bisa tidur sampai ada papa datang. Nah itu pengalaman pertama. Kemudian kami ngerasa rumah itu tuh kayak terlalu apa ya, pokoknya banyak alasan dan lain hal. Jadi kita pindah nih ngontrak keluar rumah aja gitu. Nah pas kita nginap di ngontrak di rumah gitu Jen, dia di daerah Jalan Ayani, aku ingat banget. Pas banget di samping sekolah, tapi kita gak perlu nyebutin ya sekolahnya.
0: Iya jangan dong.
1: Iya pokoknya tuh sekolah aku SMP. Ternyata aku masuk sana, itu kita tuh tinggal, mama aku yang awalnya nyari Jen tempat penginapan itu. Rumahnya tuh gede, kamarnya tuh gede banget. Jadi dalam kamar itu tuh gak cuman ada tempat tidur, tapi juga ada tempat makan. Saking gedenya rumah itu gitu. Pokoknya rumah itu gede banget, tapi di kiri kanannya tuh hutan. Jadi kayak ditanam-tanamin sama tanaman sama orang yang tinggal di situ.
0: Oh, sebelumnya berarti ya? Atau baru-baru aja gitu?
1: Kayaknya udah lama,
0: udah
1: deh
0: lama
1: ditanam itu gitu. Terus kita tinggal di situ, kata mama, insya Allah di tempatnya aman, rindang juga, kamarnya luas, satu bulan harganya affordable lah kata mama kan. Pokoknya kayaknya kita lebih akan nyaman tinggal di sini. Tapi kata papa, bener-bener diyakinin, takutnya kan rumah itu tuh mungkin apa gitu, dicari tahu dulu latar belakangnya. Tapi mama tuh kayak ngebet banget pengen pindah di sini. Pindahlah kita ke sana. Memang hari pertama, hari kedua tuh enak, Jen. Kayak kita ngerasa apa ya, luas gitu kan, lebih luas daripada tempat sebelumnya. Tapi karena kita ngontrak rumah di sana, tiba-tiba belum satu bulan kita melihat ada kedatangan pemilik rumah asli.
0: Datang langsung.
1: Pemilik rumah aslinya tuh modelnya kayak Jen, putih-putih, kayak agak bule-bule gitu loh. Beneran. Tapi mama bingung lah, bukannya kemarin yang nerima itu kai-kai orang Indonesia gitu kan. Terus dia bilang, itu tuh penjaga rumah saya, dia gak izin sama saya buat ngontrakin rumah ini. Saya pemilik aslinya. Untungnya rumah itu yang dikontrak bukan rumah satu full, tapi per kamar. Dan di kamar tuh udah lengkap gitu loh, kecuali toilet kan. Terus habis itu karena kebesaran hati pemilik rumah, ya udah nggak apa-apa tinggal aja di situ, tapi kedepannya bayar ke saya ya, jangan sama ke penjaga rumah. Jadi penjaga rumah sama si siapa nih namanya nih, pemilik rumah asli ini ada konflik. Dia penjaga rumah ngerasa nggak dibayar, makanya dia buka tempat untuk disewakan, sedangkan pemilik rumah ini dia merasa udah bayar, tapi si penjaga rumah ini tidak benar-benar melaksanakan tugasnya. Pokoknya gitulah.
0: Sampai
1: akhirnya penjaga rumah tuh nggak pernah lagi muncul, cuman ada pemilik rumah. Dan pas dia tahu ada kami di situ, dia pengen lama sama kami, paham gak sih? Kata pemilik penjaga rumah, dia tuh sesekali aja ke rumah itu, Jen. Kayak 4 bulan sekali, 1 tahun bisa beberapa kali. Tapi pas ada kami, dia kayak standby di situ, seperti ada yang ditunggu. Kami tuh bingung apa gitu kan. Terus mama tuh nanya-nanya, kita sebut aja namanya Eyang gitu ya. Eyang sama Oma. Eyang sama Oma nih berdua aja nih tinggalnya, kan udah tua banget. Enggak, kata mereka, kita punya anak, anak kita dokter gitu. Awalnya fun-fun aja tuh, Jen. Bener-bener fun. Kan kita tinggal satu rumah sama orang asing kan. Sampai makin lama tuh kita ngerasa ada keanehan sifat dan perilaku orang berdua ini.
0: Kenapa tuh, Kak?
1: Seingat aku, mereka tuh bukan orang yang apa ya? Bukan orang yang apa sih namanya tuh, yang normal gitu loh, tapi orang yang punya ada
0: sesuatu kelainan
1: atau kelainan. Tapi kan itu gak terlalu mengganggu ya, karena mereka gak main fisik atau apa segala macam kan. Nah, cuman yang lebih mengganggu adalah penampakan-penampakan horor yang ada di sana. Jadi pertama kali yang merasakan itu adalah mamaku. Jadi mamaku ini cuci baju suka habis subuh kan. Habis sholat subuh sekitar jam 5-an gitu. Terus mamaku ngelihat ada suara anak-anak teriak-teriak, kejar-kejaran
0: di depan.
1: Di depan dapur. Iya, di depan dapur dia. Jadi ada pintu belakang kan, dia teriak-teriakan. Terus mamaku langsung ke arah sana kan, Jen. Terus dilihatnya kami berdua. Terus mamaku ngelihat sosok itu tuh adalah aku sama adik aku. Nama adikku Naufal. Terus mama langsung ini kan bilang, "Naufal, malah udah stop main gitu." Tapi kita malah lari-lari dan gak memperdulikan mama kan. Terus mama ngomel-ngomel nih sambil jemur baju. Sambil jemur baju udah selesai, langit masih gelap, tapi belum gelap, belum terang banget. Di Sampit tuh ada perbedaan, kalau di Palangkaraya kan cepat terang ya. Kalau di Sampit itu tuh gelap.
0: Agak lama.
1: Bener. Terus pas mama udah masuk kamar, apa sih malahnya Naufal sama Naufal ini main di luar-luar gitu kan. Udah jam harusnya kan siap-siap sekolah gitu kan. Kaget mama aku langsung, malah sama Nopalnya masih tidur. Di situ mama aku langsung kayak sudah gin gitu, nggak usah dibahas gitu kan, diam. Terus yang mengalami pengalaman horor kedua adalah papaku. Jadi waktu itu papaku balik kerja jam 3 atau jam 2 atau jam 4 aku lupa. Pas dia baru sampai, ada perempuan duduk di depan pelataran rumah. Ada meja di situ, tapi dia duduk di meja. Di situ aja papaku udah tahu bahwa itu tuh bukan manusia.
0: Iya dong, siapa mau duduk di meja, Kak?
1: Bener, dia sambil ayun-ayunin kaki. Terus dia tanpa suara, tapi kayak ngasih isyarat untuk mau ngasih tahu, tapi dia gak bisa ngasih tahu.
0: Iya, gimana caranya?
1: Jadi dia cuma natap. Terus kata papaku, di tangannya ini ada kayak macam batu hitam gitu. Terus dia genggam. Terus dia sambil natap papaku dengan tatapan kosong gitu. Dia kayak berkomunikasi, tapi papaku bingung maknanya apa.
0: Iya, maknanya apa.
1: Sampai nanti di akhir kita tahu jawabannya. Terus habis itu yang ketiga adalah adik aku.
0: Banyak ya, ini
1: banget. Setiap anggota keluarga merasakan, kena, tapi kita gak pernah ngobrol. Karena kita takut saling menakuti satu sama lain. Dan tempatnya ada di rumah itu kan. Jadi aku punya adik nih. Jadi waktu aku itu kan aku masih SD kelas 2 ya Jen ya. Mm-hmm. Itu aku masih mandi itu dimandiin sama orang tua. Memang agak manja ya.
0: Itu manja banget.
1: Tapi adik aku dulu yang mandi gitu. Mm. Adik aku mandi terus aku tuh mandi di sebelahnya tapi sendirian. Tapi kayak bareng kan, maksudnya tapi beda tempat kan. Adik aku duluan habis dimandiin terus dia pakai handukan. Terus dia di depan kamar mau masuk kamar itu ngelihat ada anjing. Jadi di rumah tuh ada anjing yang jagain rumah. Terus ekornya berdiri tegak terus dia menggonggong ke arah ruang tamu dan ruang tamu tuh cuman ada gorden putih.
0: Oh, biasanya kalau gitu aku tahu maksudnya.
1: Iya. Terus adek aku langsung kayak gini mukanya natap kaget terus kayak ih gitu. Terus dia langsung keluar. Langsung masuk kamar. Terus kataku, "Apa sih, Pal?" gitu kan. Terus aku cek juga nih, apa sih yang digonggongin sama anjing nih kan. Terus pas aku lihat ada perempuan jalan tapi kayak eskalator gitu loh, Jen.
0: Oh.
1: Melayang gitu loh, Jen.
0: Iya.
1: Tapi pelan banget. Itu pertama kali demi Allah aku baru ngelihat hantu.
0: Kok merinding ya, Kak?
1: Benar, itu sampai sekarang aku terus benar-benar berjalan, Jen. Jalan kayak gini, Jen, aku lihat penampakan demi apapun dan penampakannya tuh enggak jelas dia baju apa, tapi aku tuh ingat banget nih kan gorden putih kan.
0: Iya, putih.
1: Dia tuh agak gelap dikit dan jalan lambat gitu loh. Terus pas aku lihat bawahnya, jadi kaca kami itu kan sampai ini kan badan dia nih kan. Tapi terus kan bawahnya ini kan tertutup dinding kan.
0: Iya.
1: Tapi di bawahnya ada lagi kayak jendela gitu, kayak apa sih namanya? Kaca lah pokoknya.
0: Kaca, iya, pokoknya.
1: Itu tuh enggak ada telapak kakinya. Jadi dia tuh kayak kepotong
0: terus melayang gitu.
1: Bener.
0: Sambil jalan.
1: Jadi aku langsung kayak aku pengen bersuara tapi anjing ini udah ribut gitu kan. Masuklah aku. Di situ aku enggak bisa lupa ingatanku apalagi yang terjadi. Terus habis itu mama ngajakin kita jalan kan ke taman kota Sampit. Jalanlah kita siang-siang. Berempat nih lengkap nih anggota keluarga, papa juga lagi libur. Terus mamaku menceritakan nih apa aja yang dirasakan keanehan-keanehan tuh banyak banget. Karena kan mamaku yang paling ramai di rumah kan. Kalau aku kan sekolah, adikku sekolah, papa kerja. Terus papaku juga cerita ternyata diganggu juga. Terus adikku juga, aku juga gitu. Terus kita mikir kayaknya kita harus pindah deh. Nah cuman kan untuk pindah rumah pada saat itu di Sampit masih susah kan cari tempat penginapan yang sesuai.
0: Susah.
1: Orangnya juga masih sedikit. Sampai akhirnya kita lama-lama kelamaan persiapan mau pindah sekitar waktu 2 bulan gitu, Jen. Itu tambah banyak yang terjadi. Tapi kita bakal break dulu ya.
0: Iya, break dulu. Kayaknya ini seru ya ceritanya.
1: Bener. Ada lagu apa nih, Jen?
0: Ini Jen akan puterin lagu I Need You Know dari Princess Husein.
1: Okay.
0: Check it out.

0: trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: Nah, teman-teman perdua nih, kita bakal ngelanjutin cerita dari Kak Amala ya, tentang cerita selama disampit ya Kak ya.
1: Iya,
0: pengalaman horor.
1: Bener. Salam dulu buat teman-teman disampit atau asli dari Sampit gitu ya. Tapi aku suka banget sama kota Sampit, jujur. Yeah. Mata gajahnya tuh enak banget gitu. Terus jadi semenjak kita lanjut ya Jen ya, semenjak kita berempat udah discuss di luar rumah, bukan di tempat TKP, ngomongin tentang kejadian horor pribadi yang kita rasakan apa aja selama tinggal kurang lebih 4 bulan di sana. Terus selama kita menunggu dapat rumah baru itu Jen, kita tambah ngeri dapat gangguannya.
0: Tapi masih disampit kan?
1: Masih di tempat itu, tambah ngeri gangguannya sebelum pindah rumah.
0: Sebelum pindah.
1: Jadi kayak yang paling aku rasakan gitu ya, pas kita tidur itu penunggu rumahnya tuh makin terang-terangan mengganggu. Yang sebelumnya mungkin ngumpet-ngumpet, berani one versus one gitu ya. Sekarang udah one versus everybody.
0: Waduh.
1: Jadi kayak kita lagi tidur nyenyak-nyenyak, tiba-tiba kan dulu tuh kita masak nasi itu pakai apa sih namanya, dandang ya, pakai panci.
0: Oh, dandang.
1: Iya gitu, dandang nasi gitu loh. Bukan yang rebus nasi pakai magicom, karena kan lebih sehat kan.
0: Yes.
1: Jadi kalau ada tikus kan ganggu, kayak ketahuan kan bunyinya kayak gimana. Itu kayak jelas-jelas diganggu, kayak ditapak-tapak gitu loh, kayak
0: tapak di atas dandangnya.
1: Benar. Jadi kayak ketahuan kan, ini kayaknya bukan tikus deh. Karena kalau tikus tuh kayaknya enggak sebegitunya, ini kayak ribut banget. Ngapa kayak semacam kayak ada aktivitas di dapur itu. Jadi ceritanya Jen, kamar aku tuh tepat banget ada di seberang kamar pemilik rumah. Nah, kamar pemilik rumah itu ada kayak macam perpustakaannya gitu loh. Saking gedenya rumahnya. Bener-bener gede banget. Dapurnya tuh gede banget Jen. Kayaknya satu studio nih. Iya, satu studio. Terus kayak macam-macam ada di pojok sana tuh tempat meja kami, sana ada punya orang, punya siapa gitu. Jadi kayak satu dapur tuh isinya banyak peralatan orang-orang. Yang kita tuh bingung, ini punya siapa-siapa aja, sedangkan yang tinggal di sini kan cuman kita sama pemilik rumah aslinya kan gitu. Pernah banget mama tuh at the moment lagi bersih-bersih, mama tuh gatal kan, pengen bersihin kamar sebelahnya juga karena kosong kan.
0: Kamar kosong.
1: Jadi kiri kanan kita kosong. Tahu enggak apa yang terjadi Jen?
0: Apakah?
1: Kamar di sebelah kita tuh kayak semacam ada barang-barang, ada orang yang nempetin. Ada yang nempetin, tapi mama ngelihat foto orang yang tinggal di kamar itu tuh bukan kayak macam keturunan dari
0: si pemilik,
1: yang oma ini ya. Kayak macam orang yang di sana tuh kan juga banyak orang Flores ya.
0: Oh, iya, baru tahu.
1: Banyak dulu orang rantau juga. Jadi kayak kita pikir ada orang yang mungkin merantau juga kayak kita gitu kan Jen. Kita pikir. Tapi kok pas dia apa ya? Kalau dia ngerantau di sini, dia kemana gitu? Asumsi mama adalah, mama ini kan agak drama juga kan. Tapi nggak tahu itu benar atau enggak. Asumsi mama adalah orang itu tuh pindah sama kayak kita ngontrak, terus barang-barangnya masih di situ, terus dia entah hilang atau gimana. Pokoknya kayak ketahuan kayak barangnya tuh masih banyak.
0: Masih banyak. Bener. Lengkap gitu.
1: Nggak tahu lengkapnya itu kan.
0: Tapi banyak
1: kecil, tapi
0: banyak kan.
1: Tapi orangnya udah nggak ada. Jadi mama banyak menemukan sesuatu yang keganjilan. Mama tuh sampai mikir kayak gini, jangan-jangan orang tuh nginap di sini terus dibunuh gitu.
0: Iya kan? Kita nggak tahu ya.
1: Terus dibunuh, terus barang-barangnya diambil dan sengaja mereka tuh yang dibolehin masuk rumah sini itu adalah yang nggak punya keluarga sama sekali. Otak mama tuh udah kriminal banget karena sering diganggu. Jadi sebenarnya hantu-hantu yang ganggu kita selama kita tinggal di sini itu adalah mereka minta pertolongan. Terus mama aku tuh nggak cuma sampai di situ aja, itu kan spekulasi kan. Mama aku tuh ke RT di situ, ke RT di sana, terus nanya perihal tentang rumah ini, karena mama aku ini mau pindah rumah. Tapi mama aku ini udah punya feeling, kayaknya kalau kita pindah rumah nantinya bakal susah. Kayak mama aku tuh udah punya feeling, tapi
0: feeling,
1: waktu aku masih SD itu kan otaknya belum sempurna
0: ya,
1: banget
0: belum
1: kan.
0: Belum sampai nggak sih?
1: Bener. Terus kata PRT, oh iya rumah tuh memang bermasalah. Jadi sebenarnya rumah tuh nggak segede itu. Cuman pemilik rumah tuh kayak selalu bangun rumah sampai rumah tuh jalan di sebelahnya tuh jadi sempit banget setapak jalan.
0: Karena ada dibangun.
1: Karena dibangun yang melebar melewati garis tanah. Padahal harusnya rumah itu tuh nggak memotong jalan dan jalannya tuh gede gitu kan.
0: Iya.
1: Terus mama aku kayak, iya Pak RT tolong bantu kami, kami mau pindah, kata mama kan. Kayaknya pindah tuh bisa beberapa minggu atau paling lama 1 bulan lah. Nah terus semakin lama itu tuh semakin suasana di rumah tuh nggak enak. Jadi kita kayak mama aku sering banget buka jendela gitu-gitu, nggak mau yang kayak tertutup banget. Nah sampai di rumah itu tuh ada acara bareng-bareng gitu kan. Ada acara bareng-bareng. Terus mama aku ini dia lagi sibuk ngapain gitu. Terus adik aku nyusul kan. Adik aku nyusul ke dapur. Terus adik aku cari mama, mama gitu. Terus mama aku enggak ada di dapur. Tiba-tiba ada di ruang tamu. Lalu adik aku meluk mama, kata adik aku kan.
0: Terus yang dipeluk
1: ternyata bukan mama. Bener, bukan mama.
0: Ya, bener.
1: Dan mama tuh kan biasanya kalau dipeluk kayak hey anak gitu kan.
0: Ini
1: kayak,
0: diam aja.
1: Terus aku juga mengalami kayak gitu, Jen. Jadi waktu itu aku lagi ngapain ya, Jen? Aku lupa lagi, Jen.
0: Ayo.
1: Aku lagi mau masuk kamar kalau enggak salah.
0: Dikejar.
1: Enggak, aku mau masuk kamar. Terus aku ngelihat ada mama. Ada mama kalau enggak di ruang tamu atau di dapur, aku lupa. Pokoknya aku tuh ngelihat ada mama, terus aku bilang mama, terus mama aku kayak gitu tanpa ekspresi tapi senyum simpul dikit,
0: tapi rupanya mama
1: kakak. Mama banget. Pas aku masuk kamar, mamaku tahu nggak lagi apa?
0: Tidur.
1: Lagi malu dinding.
0: Hah?
1: Iya, tapi pas aku ke adegan itu aku nggak mendengar sama sekali mamaku lagi malu dinding. Jadi mamaku langsung kayak, kok mama betul di luar siapa? Pas kulihat udah nggak ada. Aku di situ aku kayak lemas tapi nggak bisa ngomong.
0: Trauma.
1: Iya, karena kita udah sering dapat gangguan kan.
0: Iya.
1: Terus sampai aku tuh tidur kan, mama, papaku tidur karena kecapean kan. Adik aku udah tidur. Aku nggak bisa tidur. Entah kenapa di malam itu aku nggak bisa tidur. Kayak aku tuh anak pertama kan. Jadi aku tuh ngerti yang dirasakan mamaku nih gimana. Terus aku ngerti juga papaku nih kecapean, tapi kita gak bisa pindah rumah dulu sekarang. Terus aku kayak was-was banget di rumah itu. Sampai akhirnya aku tuh udah tidur sebenarnya, Jen. Tapi kebangun tiba-tiba. Pas aku bangun di depan, jadi kita tuh tidur berampar satu ranjang gede. Yang agak big gitu, kita berempat. Di depan kita tuh meja makan, di bawahnya ada karpet. Karpetnya tuh bukan karpet kayak studio nih, karpet tipis gitu loh. Yang bisa disobek gitu loh.
0: Oh iya, kayak di kos-kos.
1: Nah bener. Tiba-tiba di karpet itu, Jen,
0: ada sesuatu?
1: Iya, kayak ada orang yang masukin tangan di dalam karpet. Terus kayak dibuka, dinaikin, turun, naikin, turun. Bener-bener, karpet itu kan dia apa ya, visit gitu kan. Tapi kayak di satu bagian kayak ada yang masukin ke tangannya ke dalam karpet, terus membuka, ditutup. Beneran aku ngelihat itu pertama kali dalam hidupku.
0: Itu kakak yang ngelihat atau semuanya berempat ngelihat?
1: Kakak sendiri ngelihat.
0: Jadi
1: itu kakak langsung kayak astagfirullah gitu kan. Terus aku bingung mau ngapain, aku ambillah Iqra atau Al-Qur'an apapun itu, terus aku baca di situ kan. Terus aku semakin takut, ya udah aku minjem handphone papaku, aku main game. Padahal HP-nya HP Nokia waktu itu, game-nya dikit banget.
0: I know.
1: Terus sampai aku kayak aduh enggak bisa. Terus aku udah mulai tenang baru aku tidur. Gitu. Mungkin kalau aku di usia sekarang mengalami pengalaman itu, aku kayaknya udah enggak bisa tidur lagi, aku video langsung, "Wih, ada hantu." Saking kaget dan takutnya. Sampai akhirnya kita bisa pindah dari rumah itu, dan setiap lewat rumah itu tuh aku masih teringat trauma-trauma yang aku rasakan, Jen. Gitu.
0: Tapi kakak masih sering balik Sampit gak atau udah jarang gitu?
1: Sering, karena teman-temanku banyak di sana. Saking banyaknya, banyak orang tua teman tuh jadi kayak orang tua angkat kita.
0: Terus
1: kakakku juga tugas di sana. Iya, ditugaskan di bank di sana gitu kan. Jadi kita banyak kenalan dan banyak apa ya, karena aku besar di sana, aku lebih ngerasa kampung halamanku tuh di Sampit daripada di Banjarmasin.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Dan di Sampit tuh kayak aku ingat makanan-makanan yang enak apa. Cuman salah satu pengalaman kelam yang pernah aku rasakan adalah di rumah itu, Jen.
0: Tapi masih pernah lewat gak kak kalau balik ke Sampit?
1: Sering lewat karena rumahnya tuh benar-benar di tengah kota. Tapi di titik rumahnya tuh serem banget, dan di rumah itu tuh udah nggak ada rumahnya lagi.
0: Oh, berarti udah
1: kosong. Udah ada polis lain. Udah dipotong gitu-gitu lah.
0: Jangan-jangan nggak jadi deh.
1: Pokoknya gitu deh. Aku juga nggak tahu kasus tuh. Kayaknya rumah itu memang berkasus deh, Jen. Tapi aku gak bisa ngebalikin kayak gimana. Yang jelas ciri-cirinya teman pro 2 di rumah itu tuh, di belakangnya tuh kayak ada gundukan pasir gede. Macam kayak tempat makam gitu loh, teman pro 2. Tempat makam masal gitu. Iya. Karena sering banget ada, kita tuh ngelihat makhluk yang lari-larian di sana. Pas kita datangin, bukan manusia. Memang di waktu-waktu subuh, di waktu-waktu maghrib tuh sering
0: ada waktu-waktu tertentu aja ya.
1: Bener. Dan yang ngerasain itu cuman aku, mamaku, adikku. Kalau papaku tuh enggak. Mungkin papaku merasakan tapi enggak mau bikin yang takut banget
0: gitu. Enggak mau cerita mungkin ya.
1: Bener. Pokoknya pengalaman di rumah itu tuh, kalau teman pro 2 bingung gitu ya, rumah itu tuh rumah tua sepertinya, gede banget dan banyak apa ya, kita tahu tiap rumah itu ada penunggunya kan,
0: pasti ada dong.
1: Iya, cuman penunggu di sana tuh kayak dia tuh mengganggu, seperti ada motivasi untuk minta bantuan.
0: Iya, tapi kan kita nggak bisa nolong nggak sih.
1: Bener. Kita tuh punya spekulasi apa mungkin mereka ini dimakamkannya di rumah ini secara tidak wajar gitu. Kita mikirnya gitu waktu itu.
0: Duh, merinding kak.
1: Bener, aku asli. Juga dulu tuh lagi rame yang kisah Sumanto itu loh, yang manusia Hannibal. Makan. Nah, yes. kami sempat mikir kayak gitu juga, saking parno ya Jen gitu. Jadi mereka tuh tinggal tulang belulang di rumah ini karena kita pernah menemukan ada satu tongkorak gitu lah Jen di satu kamar dekat WC. Jadi kayak di WC itu kan ada dua, WC plus kamar mandi, di depannya tuh ada dua tempat kayak gitu juga seukuran, tapi bukan WC dan kamar mandi.
0: Aduh, kok aku takut jadinya.
1: Iya.
0: Tapi bisa nemu tongkorak gitu.
1: Bener, dan itu yang lihat mamaku sendiri. Dan ya begitulah, tengkorak kan nggak cuma tengkorak diam gitu aja, tapi kayak apa ya, ada sesuatu gitu.
0: Iya, pasti itu sih yang gangguin kak.
1: Bener,
0: minta tolong.
1: Bener. Aduh. Terus mamaku pernah juga waktu itu kok di dapur, jadi dapurnya tuh dekat sama tempat pencucian baju sama cuci piring, langsung jadi satu kan. Di situ mamaku ngelihat kayak ada darah gitu loh.
0: Di airnya
1: di atas ini, di lantainya. Lagi cuci baju nih, lagi cuci baju apa cuci piring aku lupa. Terus di sebelah mamaku tuh kayak ada darah yang ngalir gitu. Pas mamaku tahu kan, pas mamaku tahu, "Eh, darah," pas diliatin lagi kok enggak ada gitu. Tapi ngerasain. Iya, tapi pokoknya banyak kejanggalan-kejanggalan.
0: Ih, serem banget ya.
1: Bener.
0: Cerita dari Kak Amala ini ya, teman Pro 2.
1: Semoga Kak Jen dan teman-teman tidak pernah merasakannya.
0: Ya, kalau merasakan pernah-pernah aja juga sih aku, Kak.
1: Tapi intinya teman Pro 2, pengalaman dari yang aku pelajari adalah kalau tinggal cari tempat penginapan, tempat apa sih, ngontrak rumah, usahakan tanya dulu ke RT setempat.
0: Iya, cari tahu dulu.
1: Bener. Jangan tergiur hanya karena harga murah dan tempat bagus. Zaman sekarang tuh nggak ada gitu ya.
0: Iya.
1: Yang harga murah, fasilitas oke tuh nggak ada gitu. Itu tuh cuma di hayalan kita aja. Jadi demi kedepannya lebih baik juga tanya sama RT setempat. Terus kalau perlu cari juga, sekarang udah canggih, buka di Google tempatnya.
0: Iya.
1: Sambil baca-baca berita gitu-gitu.
0: Betul banget.
1: Kalau zaman dulu sih agak susah gitu ya. Terus yang ketiga, mungkin kamu bisa tanya ke ustadz, tanya ya rumah kamu di mana, terus kira-kira enak nggak. Kalau orang Cina kan tanya feng shui ya.
0: Yeah.
1: Kalau kita kan tanya ke ustadz, ustazah gitu.
0: Betul.
1: Kan. Terus berbacaan sebelum tidur tuh penting banget.
0: Betul banget.
1: Dan setelah itu alhamdulillah aku tidak mengalami pengalaman sehoror itu lagi.
0: Ya, alhamdulillah ya. Itu dia ya, teman Pro 2, cerita yang pernah diganggu ya Kak Amal di tempat.
1: Iya,
0: sampet ya di.
1: Bener. Karena ini zona gelap, kita ngebahas sosoknya juga. Jadi dia tuh yang ganggu kami tuh kayaknya kuntilanak deh Jen. Perempuan.
0: Satu doang atau
1: kuntilanak sama anak-anak. Anak-anaknya tuh bukan tuyul kali ya, anak-anak aja.
0: Anak-anak
1: gitu.
0: Anak-anak aja.
1: Bener.
0: Gak bisa dibilang itu tuyul atau bukan.
1: Iya, jadi anak-anak sama ibu gitu. Kalau bapak-bapak tuh kita nggak pernah, alhamdulillah, ketemu inki gitu-gitu nggak pernah. Gitu.
0: Iya, mungkin penunggu tempat situ ya kayak yang pernah mungkin diganggu atau dibun-bun ya, kita kan nggak tahu ya kan.
1: Bener, tapi itu cuma spekulasi aja ya teman Pro 2. Yang jelas rumah tuh bermasalah karena ngambil tanah warga gitu aja sih.
0: Alah, astaga. Itu ya teman Pro 2, cerita dari Kak Amala yang cukup merinding nih, aku aja merinding denger ya.
1: Tapi by the way, Jenny kan punya kelebihan ya Jenny ya.
0: Yes.
1: Kamu kalau misalkan aku cerita kayak gitu, kamu ngerasain juga gak lagi ada di titik itu?
0: Ngerasa.
1: Kok ngerasa?
0: Aku ngerasa dari tadi kakak cerita tuh aku ngerasa aja.
1: Oh, apa yang kamu rasakan? Apakah makhluknya kah atau apanya?
0: Lebih ke itunya aja sih, bukan sosoknya ya, kayak perasaan aja gitu kak.
1: Oh.
0: Kayak tiba-tiba ada di belakang kak atau apa gitu kan.
1: Oh.
0: Ya, tiba-tiba aja kayak berat atau apa gitu.
1: Ah, bener.
0: Kadang itu aku kalau ada orang yang cerita seperti itu, aku kadang berat di sini.
1: Kalau aku juga kalau dengerin cerita seram tuh aku pengen nangis. Kenapa ya?
0: Kok nangis? Aku gak pernah sih nangis sampai nangis gitu.
1: Tapi sekarang udah gak ada. Dulu tuh kayak gitu Jen, kenapa ya? Aku bingung.
0: Ya mungkin pas anak-anak bukan gak?
1: Sampai kuliah.
0: Sampai kuliah berarti. Kok kurang tau juga ya kalau sampai nangis gitu.
1: Bukan kan? Yang nangis ya, tapi kayak pengen nangis tapi gak ada air matanya.
0: Waduh.
1: Iya,
0: belum
1: aku
0: pernah tahu.
1: Gitu sih teman pernah dua. Tapi aku nggak kebayang ya kalau misalkan balik ke rumah itu lagi. Syukurlah rumahnya udah nggak ada.
0: Jangan balik deh kak, di sini aja.
1: Iya. Tapi tiba-tiba aja di rumah itu deket TK kan. Mungkin teman pernah juga tahu deh. Pokoknya ada TK lah di Jalan Ayani sebelah belakang rumah dulu. Sekarang udah tanah kosong.
0: Kayaknya aku bakal cerita ke teman aku deh. Kak. Soalnya ada teman kos di samping.
1: Iya kan.
0: Nanti aku cerita deh sama dia.
1: Iya di tempat. Deket tempat kolam renang pokoknya. Ada kolam
0: pokoknya
1: renang.
0: Di tengah kota kan kak?
1: Tengah kota samping SMP.
0: Samping SMP.
1: Nah di sebelah rumahnya tuh Jen ada tiba-tiba orang buka warung.
0: Warung apa kak?
1: Warung Nanya makan
0: lah. Nasi goreng.
1: Warung makan kelontongan gitu. Oh. Aku sempat kayak ngasih tahu gitu kan, kataku, mama di tempat yang dulu tempat kita tinggalin tuh ada orang buka warung. Kasih tahu nggak ma kalau misalkan di sebelahnya tuh bekas rumah tapi rumahnya berhantu.
0: Jangan
1: kata mama. Nanti dia gak bu, apa tutup warungnya ya,
0: tutup
1: gitu.
0: Warung. Aduh.
1: Tapi kan kesian mah, jangan kata mama. Ya sudahlah diam aja gitu.
0: Berarti itu jualannya malam?
1: Jualannya tuh siang, pagi, malam.
0: Oh.
1: Cuman kan kasihan gak sih tiba-tiba dia digangguin.
0: Iya sih bener.
1: Itu kan kayak entitas makhluk yang ada di dalam rumah tuh kayak banyak banget gitu Jen. Dan walaupun sih rumahnya udah dibongkar, kan aku ngerasa yakin masih mereka masih ada di situ.
0: Iya sih, tapi aku penasaran kak dari tadi cerita itu, apakah di awal gak di warning gitu soal rumah itu?
1: Sama sih, gak ada.
0: Oh.
1: Jadi penjaga rumah ini kayak bener-bener dia menunjukkan kan karena kita Islam kan.
0: Oh, iya, iya.
1: Dia Islam, terus kayak rumah ini tuh gak ada guguk kan. Guguk tuh kan haram.
0: Oh,
1: kan
0: yes.
1: Gak ada guguk. Terus juga rumahnya bersih, terawat. Di tengah kota, harganya murah, affordable. Kalau gak salah satu kamar tuh cuma 400 ribu.
0: Ya, murah banget.
1: Murah banget.
0: Zaman segitu ya kan.
1: Iya, dengan fasilitas yang kamarnya gede. Udah ada apa sih namanya, meja apa segala macam, bener. Terus juga ruang tamunya gede, kalau mau nyambut tamu kan bisa.
0: Iya,
1: halamannya
0: iya.
1: Gede, terus walaupun di tengah kota yang padat, bukan padat sih, maksudnya tengah kota itu kan gak ada hutan ya.
0: Yeah.
1: Itu tuh kayak ada banyak tanaman-tanaman di kiri kanan belakang.
0: Mm-hmm.
1: Halamannya luas, jadi mama tuh kayak mikir untuk jangka ke depan punya anak dua, enak nih rumahnya gitu. Jadi gak ada warning apapun.
0: Iya.
1: Pas udah masuk, jreng, tiba-tiba ada guguk, tiba-tiba datang pemilik rumah baru, tiba-tiba ada penampakan.
0: Janggal ya.
1: Langsung kaget 180 iya. derajat, kok beda ya dari yang kita bayangkan. Oh, gitu.
0: Astaga.
1: Terus rumahnya tiba-tiba berasa menyeramkan, gelap, gitu-gitu lah Jen.
0: Oh alah gitu ya, oh, serem juga nih.
1: Oke deh, itu dia iya. tadi Jen gelap kita malam hari ini ya
0: iya.
1: teman Pro 2.
0: Makasih teman Pro 2 udah
1: iya.
0: mendengar cerita dari kakak cantik ini. Ini ada lagu Cheat Code dengan judul Lose You yang akan menemani malam kamu.
1: Okay. Check it out.

0: sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
2: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ini dia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast, di balik bola, Bible Man vs Machine, dan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

Battleship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekadar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak

94 FM Pro 2 Palangkaraya. Hai teman-teman Pro 2. Tetap di jaga malam ya sama di sini sama Jen yang bakal nemenin kamu sampai pukul 11 malam ya. Nah, di sini Jen open request. Kalau teman-teman ingin request lagu ya, boleh banget di 0811523924 atau lewat live Pro 2 RRI Palangkaraya. Karena sekarang Jen sedang live, boleh banget teman Pro 2 langsung masuk aja di live dan request lagu yang mau kamu pasangkan di list pada malam hari ini ya teman Pro 2. Habis ini boleh banget langsung aja komen-komen di WhatsApp ataupun di live Pro 2 Palangkaraya. Setelah ini bakal Jen pasangin lagu Lonely dari Yellow and Cloud dari Weird Genius. Check it out.

94 FM Pro 2 Palangkaraya. Ya, teman-teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat 40 menit ya, di mana kita akan memulai cerita cinta dan request lagu nih buat kamu yang punya cerita cinta, mungkin dari segi hubungan, lalu apa namanya ya, kalau ada lagu-lagu juga bisa banget request di 0811-523-924 atau bisa komen di live kami di TikTok ya, di Pro 2 RRI Palangkaraya. Untuk cerita cinta malam ini mungkin kita bahas tentang long distance relationship atau LDR ya teman-teman ya. Nanti setelah ini kita akan memutar lagi lagu requestan teman-teman yang tadi belum terputar, dan akan Jen putarkan lagi lagu Pura-Pura dari Liodra.

94 FM Pro 2 Palangkaraya. Masih sama Jen di sini di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Ya, teman Pro 2 tadi kita udah banyak request lagu nih dari teman-teman juga yang udah request lewat live TikTok ya. Sebentar lagi Jen bakal tutup on live TikTok-nya dan kita akan sleep call bareng. Wih, bukan sleep call itu ya, teman-teman. Tapi kalian akan dengerin hal-hal menarik ya yang bakal Jen sampein di program Sleep Call. Jadi tetap pantengin terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen akan muterin lagu dari It Gitap, Sedia Aku Sebelum Hujan. Check it out.

0: kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
1: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
1: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Fold FM, teman terbaik kamu.

94 FM Pro 2 Palangkaraya. Ya, teman Pro 2, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 23 menit ya, di mana kita sekarang udah di jam sleep call. Kita akan apa ya? Mungkin sharing aja enggak sih ya teman Pro 2, sharing-sharing tipis-tipis ya. Jam-jam segini tuh emang rawan enggak sih teman Pro 2, di mana kayak kita tuh semua pikirannya seharian kita umpetin, gak mau cerita gitu. Kayak sama kayak Jen gitu, pagi, siang, sore, malam itu di mana aja aku gak di rumah, aku keluar. Kadang kalau di rumah itu pasti kayak sakit kepala gak sih, harus keluar, refreshing gitu. Tapi kadang ada aja sih masalah yang diumpetin karena kayak gak mau orang itu tahu, harus kayak kita aja yang tahu kan. Nah, mulai dari mikirin kayak, aduh besok kuliah nih tugasnya aman gak ya, atau aduh besok aku kerjaan aku udah beres belum ya besok, sampai kayak overthinking yang paling klasik banget tuh kayak misalnya kalau tentang hubungan ya, dia sebenarnya sayang gak sih sama gua, kayak bener-bener kayak overthinkingnya yang berlebihan banget. Tapi it's okay teman-teman Pro 2, pasti kamu tuh gak sendirian kan, karena malam ini kita ya bahasanya kita tumpahin aja semua beban pikiran kita itu ke cerita-cerita. Misalnya kalau ada teman atau sahabat atau punya hatesan, enggak, jangan ya, jangan sampai punya hatesan ya. Atau pacar gitu kan, atau kalian punya tempat untuk bersandar karena seharian itu udah capek banget sama dunia nyata. Jadi kayak yang penting kayak cerita-cerita dikit aja, enggak usah semuanya sih teman Pro 2, karena kan pasti kayak takut banget kalau ceritanya terlalu oversharing, tiba-tiba gak ada balasan atau cuma di-okein kan, itu kan bahaya banget ya. Tapi tenang aja teman-teman Pro 2, karena di sini kalian gak sendirian kok, ada keluarga. Keluarga tuh penting banget buat menjadi tempat sandaran dan tempat untuk mengobrol ya. Kalau kalian habis harian, apalagi anak rantau, kayak Jen ini anak rantau loh teman Pro 2. Jen berasal dari Tangerang dan kesini merantau ke Palangkaraya bukan hal yang mudah. Banyak juga hal-hal yang paling sakit ya buat dilalui selama kurang lebih 4 tahun Jen di Palangkaraya. Dan yang paling nomor 1 adalah keluarga. Cerita sama keluarga, papa, mama, adik sama kakak, itu yang udah paling nyaman banget. Karena kadang kalau cerita itu bikin kita plong banget, dan kayak beban di kepala itu pasti kayak wow, kayak udah kayak hilang gitu, tapi gak hilang 100%. Untuk teman-teman Pro 2, tetap semangat terus ya menjalani hari-hari, apalagi besok hari Senin, hari yang paling capek gak sih hari Senin itu. Karena pasti juga hari Senin itu merupakan hari yang paling lelah dan hari pertama yang paling berasa banget capeknya. Tapi teman-teman Pro 2 tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa juga untuk makan, jangan sampai telat makan karena bahaya banget untuk tubuh teman-teman Pro 2 ya. Terus habis itu juga teman-teman jangan lupa juga kalau ada apa-apa itu cerita, jangan diumpetin sendiri, jangan dipendemin sendiri karena gak baik banget. Oke teman Pro 2, ini Jen pasangin lagu dulu dari Cheat Code and Mackenzie Porter, One Night Left. Check it out.

jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerap.

tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80-90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

0: Ya teman Produa, tadi teman-teman baru dengar aja lagu Kuta Mandalika dari Cilokak, lagu dari akselerasi program musik kreatif ya teman Produa. Terus stay tune di Wisma 2.4 FM, Produa RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Visual asal review 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2 FM teman.

0: seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Deh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak berasa ya waktunya udah pukul 22:47 nih. Tadi Jen udah cerita ya tentang bagaimana tentang hari ini dan hari esok ya. Untuk teman Pro 2, gak apa-apa, it's okay kalau kamu belum hari ini itu seproduktif orang lain. Gak apa-apa kalau hari ini kamu ngerasa gagal atau bikin salah. Jadi saran Jen sih tutup dulu semua aplikasi medsos yang bikin mungkin makin insecure. Jangan bandingin juga proses kamu malam ini sama hasil akhir orang lain yang kamu lihat di layar sekilas. Kamu juga udah bertahan sejauh ini dan itu udah lebih dari cukup aja kok teman-teman Pro 2. Sekarang tugas kamu itu cuma satu, tarik nafas, hembuskan perlahan, lepasin semua beban yang kamu pikul dari pagi hari ini sampai malam ini. Jadi waktu yang paling berharga untuk sekarang adalah istirahat dulu ya. Jangan sampai kesehatannya terganggu dan Jen bakal tetap di sini terus kok di frekuensi Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Nah, bakal ada lagu yang menarik nih yang bakal Jen puterin, yaitu dari Payara Plastic World. Check it out.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Prodo Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, waktu gak berasa ya teman-teman, udah 22:56. Nah, pada pukul 23:00 kita akan Jazz Music aja ya teman-teman, dan akan kembali lagi menemani kamu di Jazz Music ini. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Prodo Palangkaraya, teman terbaik kamu.

dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia, kekuatan pikiran, dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik, namun

dalam buku The Secret ini menjelaskan betapa besarnya kekuatan pikiran untuk menarik apa saja yang kita inginkan dengan didasari rasa percaya, rasa syukur, serta usaha yang keras untuk mewujudkannya. Yang paling mendasari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret, karya Ronde Barney bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Merokok tampak seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Resensi buku dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri, karya Daniel Gottlieb. Sebuah buku yang mengajarkan tentang kehidupan, karya Daniel Gottlieb, dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri. Lewat buku ini, sang penulis memperlihatkan tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan juga blak-blakan. Buku Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajarkan kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun, cara dan berbagi mengenai hidupnya termasuk kerapuhannya memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersukacita dalam setiap hal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali persepsi dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat. Pengetahuan ini merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan dan juga kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk. Badai mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita, kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pergulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberikan kita perspektif tentang apa yang benar-benar penting dikala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batinnya itu yang akan menuntun hidup kita mengembalikan harapan dan juga keyakinan kita serta menginspirasi rasa syukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri, karya Daniel Gottlieb. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Salam bahagia teman Pro2, dimanapun siaran kami dapat kalian terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu, kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital untuk membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Senin 20 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,4 FM Pro 2 RRI Pangkara, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di Spada Weekday. Karena kemarin kita ketemu di Spada Weekend ya teman Pro 2, dan hari ini kita ketemu lagi di Spada hari Senin pastinya, mengawali awal minggu ya teman Pro 2 dengan menonton Piala Dunia. Ya teman Pro 2, so far sih ya dilihat-lihat Piala Dunia Spanyol menang nih kayaknya. Oke okay, teman Pro 2 ya, jadi sebenarnya bakal nemenin kalian sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara siaran ya selama 1 jam ke depan. Kami menemani kalian semua nih, ngasih waktu buat teman Pro 2 semuanya ya untuk menonton bola selama 1 jam ke depan sama Pro 2. Dan di pukul 6 nanti kita bakalan ada info Pro 2. Setelah info Pro 2, sebenarnya bakal lanjutin dengan pastinya informasi dan musik ya teman Pro 2. Setelah itu di pukul 8.30 kita bakalan ada info cuaca barengan sama BMKG Kota Palangkaraya. Dan setelah itu dilanjutkan dengan ngobrol pagi ya seputaran hari ini itu. Ini ya teman Pro 2, kalau nggak salah kita Indonesia. Jadi buat teman Pro 2 semuanya ya, boleh stay tune terus di Pro 2 FM ya. Dan pastinya semoga tim yang kalian dukung hari ini ya itu menang. Oke, teman Pro 2. Dan ini kita ditemani lagu dengan Indonesian Idol dengan berjudul Bendera.

Pernahkah mendengar ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan, udahlah masa muda ini, senang-senang aja dulu, nikmatin masa muda aja dulu. Sering kan mendengar perkataan seperti itu, teman-teman sekalian? Teman-teman semua, salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga tapi tanpa amal saleh, bagaimana bisa, sahabat? Sahabat semua, waktu begitu cepat berlalu. Di usia mudamu ini, justru saatnya engkau banyak beramal saleh. Kenapa? Karena

Dalam surah At-Takatsur ayat ke-8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Sahabat semua, maka sadarilah mengenai hakikat waktu, bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali lagi. Ada ungkapan, waktu adalah nafas yang tidak mungkin kembali. Jadi hendaknya kita semua, khususnya para pemuda, sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan kalau waktu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Teman-teman, ketahuilah, di satu sisi, waktu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasihati Imam Syafi'i seperti ini kalimatnya. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang justru akan menebasmu. Dan dirimu, jika tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi wajar kalau kita lihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat, yang sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sebab dia tidak melakukan atau tidak disibukkan dengan amal-amal baik. Tapi kalau dia sudah disibukkan dengan amal-amal baik, amal-amal salih, remaja masjid misalnya, aktif dalam organisasi, aktif dalam kegiatan relawan misalnya, maka dia tidak punya waktu untuk melakukan amalan yang sia-sia. Teringat perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, "Tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah." Dan kita lihat juga ungkapan dari Hasan Al-Basri, beliau berkata, "Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia, sebagai tanda Allah menelantarakannya." Dan kita lihat di zaman yang sekarang ini, teman-teman sekalian, kita akan banyak melihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Kebanyakan mengisi waktunya dengan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, gemar melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal dia tuh lupa bahwa kehidupan dunia ini adalah sangat singkat. Tapi kebanyakan orang lalai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Masih perkataan Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari. Tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu." Ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah, sahabat semua, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, misalnya sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, berangan-angan yang batil, kemudian banyak tidur, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kata Ibnu Qayyim apa? Maka sesungguhnya kematian lebih layak darinya. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan demikian, teman-teman sekalian? Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu berarti memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi untuk teman-teman muda, termasuk saya menasihati diri saya sendiri, apa yang engkau pikirkan saat ini dalam menjalani masa mudamu? Hidup hanya untuk bergaul, hanya untuk mencari kesenangan, atau mencari pacar, atau hidup hanya untuk memuaskan diri, atau memamerkan kekayaan? Engkau mengira, atau apakah engkau berpikir, apakah engkau yakin bahwa hidupmu panjang, engkau berumur panjang? Wallahu a'lam, sahabat sekalian. Kita ingat bagaimana nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kedua kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan? Ilmu yang engkau punya, di mana engkau amalkan? Harta, bagaimana engkau peroleh? Dan bagaimana engkau menginfakkan? Dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya?" Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu,

waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Jadi, manfaatkan masa muda untuk kebaikan. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan di usia senja. Kalau kita lihat masjid atau musola diisi dengan kakek-kakek, nenek-nenek, bukan begitu. Beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita. Baik yang muda, apalagi yang muda, masya Allah. Ketika ia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, kata Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu luar biasanya Islam mengapresiasi anak-anak muda, teman-teman sekalian.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undang-undang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Produa.
2: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berimpak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Saatnya 22 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Cinemacoop Pictures meluncurkan website memburupemangsa.com sebagai bagian dari kampanye menjelang perilisan film Memburu Pemangsa. Melalui situs tersebut, rumah produksi ini ingin mengingatkan kesadaran masyarakat terhadap kasus penculikan anak yang masih terjadi. Peluncuran website tersebut terinspirasi dari tingginya kasus penculikan anak dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KemenPPA dari 2022 hingga 2025 tercatat 91 kasus penculikan anak. Beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian publik antara lain penculikan terhadap 12 anak di Jakarta Selatan dan Bogor pada 2022. Informasi kedua datang dari Duta Besar RI untuk Jepang, yaitu Nurmala Kartini Syahir mengapresiasi keberhasilan ganda putra Indonesia yaitu Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai BWF World Tour Super 750 Daihatsu Japan Open 2026. Menurutnya prestasi tersebut menjadi bukti nyata kerja keras atlet bulu tangkis Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai BWF World Tour Super 750 Daihatsu Japan Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan yaitu Kim Won Ho dan Seo Sung Jae. Fajar dan Fikri yang berstatus unggulan kedua menaklukkan unggulan pertama itu dalam dua game langsung dengan skor 21-19 dan 21-17. Sekian Popro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan,

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Dan ya teman Pro 2, masih barengan sama Sabrina di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Ya, lagu tadi resmi menjadi sesi jazz music kita di pagi hari. Dan itu tandanya welcome back ya, barengan sama Sabrina yang pastinya bakal nemenin teman Pro 2 semuanya sampai pukul jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, ngomong-ngomong ya teman Pro 2, happy Monday nih buat kalian semua. Dan gimana nih kondisi mata dan badannya ya? Sabrina yakin banget pasti banyak di antara teman Pro 2 yang pagi ini berangkat aktivitasnya tuh sambil merem melek nih. Gara-gara ikutan begadang nonton final Piala Dunia subuh tadi. Bener enggak nih teman Pro 2? Tapi biarpun ngantuk ya, auranya tuh pasti tetap happy dan membara banget, apalagi buat kalian fans tim Matador yang lagi full senyum nih merayakan kemenangan dramatisnya Spanyol atas Argentina lewat golnya Ferran Torres di babak extra time tadi. Benar-benar cara yang pecah banget ya buat memulai hari Senin tadi teman Pro 2. Hari Senin ini ya. Nah, biar energi juara dari tim Spanyol subuh tadi tuh menular ke hari Senin kalian, Sabrina pastinya udah siapin deretan lagu-lagu hits terupdate yang pastinya asik lah ya, plus informasi seru yang bakal bikin teman Pro 2 tuh auto melek dan siap nge-

tugas aktivitas hari ini ya teman pro 2. Nah, ngomong-ngomong nih buat teman pro 2 ya yang mungkin hari ini ada kegiatan, boleh stay tune aja karena sesaat lagi ya nanti sebenarnya bakal ngasih teman pro 2 semuanya info seputaran cuaca biar ini biar keluarnya lebih prepare aja gitu ya. Enggak ini, enggak ketinggalan jas hujan, enggak ketinggalan payung, enggak ketinggalan tumbler ya, enggak ketinggalan sunblock, enggak ketinggalan semuanya intinya teman pro 2. Oke, teman pro 2 stay tune terus di pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2. Put your flags up in the sky.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik. Makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Masih barengan sama Sabrina sama Pro 2 yang kita sudah mendengarkan dansa kuduro tadi ya. Nah, jadi semangat ya buat memulai aktivitas mingguan kamu semua nih hari ini teman Pro 2 ya. Dan Sabrina mau kasih update cuaca buat teman Pro 2 yang ada di wilayah khususnya Menteng ya, Jekan Raya hari ini 20 Juli 2026 nih teman Pro 2 ya. Jadi pagi ini cuacanya di Menteng tuh terpantau cerah dengan suhu di angka 26 derajat Celcius ya. Jadi cocok banget nih buat teman Pro 2 yang mau mulai harinya dengan semangat. Cuman perlu diingat teman Pro 2, jarak pandang pagi ini ada di bawah 9 km. Jadi harus tetap waspada kalau kalian lagi berkendara nih. Siapa tahu nih masih ngantuk ya gara-gara habis nonton final ya teman Pro 2, tetap hati-hati. Nah, buat rencana kegiatan kalian sepanjang hari ini, cuacanya bakal didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Jadi kalau kalian ada kerjaan atau mau nongkrong di luar ruangan, hari ini aman banget teman Pro 2, aman banget ya. Tapi siap-siap karena siang nanti matahari tuh bakal lumayan terik dengan suhu prediksi bakal nanjak ya sampai kisaran 33 hingga 34 derajat Celcius pada siang hari. Saran Sabrina teman Pro 2, kalau harus keluar rumah jangan lupa pakai sunblock atau sunscreen atau mungkin tabir pelindung lainnya ya, dan pastikan stok air putih kalian aman biar gak gampang dehidrasi pas lagi sibuk-sibuknya nih teman Pro 2 ya. Sejauh ini so far sih gak ada potensi hujan ya teman Pro 2 di wilayah Menteng. Jadi aman banget kalau kamu mau jemur cucian, ada acara outdoor juga, tapi tetap pantau terus lah ya aplikasi ya, BMKG, atau kalian bisa langsung cek aja nih bmkg.go.id untuk kalian update terus info cuaca ya, dan gak ketinggalan kalau ada perubahan cuaca mendadak, karena cuaca tuh mut-mutan ya teman Pro 2, siapa tahu nih cuaca hari ini tiba-tiba sedih karena Argentina kalah ya, kita gak ada yang tahu teman Pro 2, atau mungkin dia lagi mau trik aja gitu karena dia timnya dia dukung Spanyol gitu. Nah, jadi ada dua kemungkinan nih teman Pro 2 ya. Nah, sekian teman Pro 2 info cuaca, nanti kita bakal info cuaca lagi ya bareng BMKG untuk mengetahui cuaca Kota Palangkaraya. Sobat teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM. Habis ini ada Naikila dengan main-main gue.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas sore di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pasti masih bareng Sabrina teman Pro 2 di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan benarannya teman Pro 2 kalau misalnya paginya ditemenin sama obrolan seru dan plus lagu-lagu hits pilihan kalian ya, pilihan kami maksudnya. Waktu tuh pasti berasanya jalannya cepat banget nih, gak kerasa. Dan sekarang kita udah hampir memasuki, oh bukan hampir lagi, udah resmi ya memasuki di jam berikutnya di Senin pagi hari ini. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin baru aja bergabungan barengan sama kita, baru kelar mandi atau baru mau siap-siap mau berangkat nih, Sabrina ucapin welcome ya di Pro 2 FM. Dan tenang aja, Sabrina pasti masih bakal terus nemenin kalian sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.